0: Haji bertepatan dengan datangnya kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal Rumah Sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Negara Fiji Tupito Simamora mengatakan, usai acara, Dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari Negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISORI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISORI kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Tehor 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya gak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mana ini pas bunga kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua,

0: Jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Gali lagi.
3: Ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
3: Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Iya, baik pendengar, selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan alhamdulillah ya, cuacanya cerah ya kan. Jadi untuk CFD pagi ini berjalan dengan lancar, ramai gitu. Banyak jajanan yang lagi olahraga juga ya kan. Lagi senam, iya deh, semangat terus untuk kita semua.

0: Aduh. Nggak sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Iya iya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Iya, baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani sembari menantikan untuk siaran langsung ibadah minggu ya. Oke, semoga bisa menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani pagi ini. Cuaca juga di luar sana sudah mulai cerah banget pendengar.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Setiap minggu kami hadirkan untuk Anda. Halo, selamat pagi, Joni. Halo.
1: Iya, selamat pagi Widya.
0: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih Widya di studio program 1 RRI Sibolga. Pendengar, salam dari kami yang bertugas untuk pagi ini di siaran langsung kebaktian Minggu program 1 RRI Sibolga. Saya yang bertugas Joni Sombing beserta tim OBVN akan menyiarkan secara langsung kebaktian Minggu untuk edisi Minggu 11 Oktober tahun 2026 dari Gereja HKBP Sibolga Kota. Berbagai informasi dengar, acara kebaktian telah dimulai, namun kami informasi lebih awal bahwa tadinya kebaktian ini diawali dengan sebuah proses acara Pesta Gotilon yakni lelang, dan saat ini kondisi cuaca di daerah HKBP Sibolga Kota terlihat cerah, dan itu menambah antusias masyarakat untuk mengikuti kebaktian ibadah hari ini. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kita ikuti siaran langsung kebaktian Minggu dari HKBP Sibolga Kota edisi Minggu 11 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti.

Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Haleluya.

Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepada-Mu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya dan kasih-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal. Engkau yang sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Hukum Tuhan pada minggu kita pagi hari ini diambil dari kitab Mika pasal 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang ditutup Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Amin.

Marilah kita merendahkan diri kepada Allah untuk mengakui dosa kita. Ya Allah Bapa yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami agar yang berduka cita dan berdosa ini, nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri hati dan jiwa kami kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

janji Tuhan tentang dosa kita. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.

Firman Tuhan, epistel pada minggu kita pagi hari ini diambil dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca dengan responsoria. Tetapi kami saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus.

Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.

Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.

Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, pemuda-pemudi gereja. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sampai dengan selama-lamanya. Waktu jemaat di Minggu ke-19 setelah Trinitatis, 11 Oktober 2026. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, Allah menyukai kasih setia. Yang kedua, persekutuan doa lingkungan di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 di 11 lingkungan agar Bapak dan Ibu mengikuti persekutuan doa lingkungan di masing-masing lingkungannya. Yang ketiga, persembahan diakonia sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk keperluan diakonia sosial. Yang keempat, lelang pesta HUT ke-69.

panitia pesta hari ulang tahun ke-69 dan pesta Gotilon tahun 2026 bertempat di konsistori masuk pukul 19.00 WIB. Karena itu kami himbau kepada seluruh panitia yang sudah terpilih dan juga semua perhalado yang ada di 11 lingkungan di gereja kita supaya hadir mengikuti rapat yang maksud. Yang ketujuh, pertemuan remaja atau bajar-bajar dihimbau kepada orang tua yang ada di gereja kita agar mengarahkan anak-anak kita remaja kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP untuk ikut punguan remaja yang diadakan setiap hari Sabtu masuk pukul 17.30 WIB bertempat di gedung utama gereja kita. Yang kedelapan, sumbangan bunga altar pada minggu ini gereja kita menerima sumbangan berupa bunga hidup dari lingkungan Pintu Angin 1 yang menjadi bunga di altar gereja kita hari ini. Kami Majelis Gereja HKBP Sibolga Kota mengucapkan terima kasih kepada lingkungan Pintu Angin 1 yang telah memberikan sumbangan bunga altar bagi jemaat atau lingkungan atau punguan kor yang ingin memberikan sumbangan bunga hidup atau bunga altar agar terlebih dahulu memberitahukan kepada Majelis Gereja dan diserahkan di hari Sabtu sebelum kebaktian di hari Minggunya. Yang kesembilan, kor yang tampil di Minggu tanggal 18 Oktober 2026. Di Minggu pagi, kor Ama Eksaudi, kor Ina Ester, dan kor Pasar Tiga. Di Minggu siang, kor Ama Sion, kor Ina Selasa, dan kor Semaremare Satu. Di Minggu sore, kor remaja dan kor guru Malua dan kor NHKBP. Sedangkan untuk kor yang tampil pada saat evaluasi pengumpulan dana adalah di Minggu pagi kor Inahana, di Minggu siang kor panitia pesta. Warta 10, Warta Keuangan Gereja di Minggu 11 Oktober 2026. Persembahan ucapan syukur untuk Uria Rp5.795.440. Persembahan ucapan syukur untuk Diakonia Sosial Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2026. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-12, Tona Sinode Godang. Tona Sinode Godang HKBP Na Onok Pulualuhon tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 tahun 2026 mendapatkan Nabi Narsangapan sudi ruas dohot parhalado di HKBP di Inganan Nabi tabe madihamu di bagasan guarni tuata Sinode Godangi di bagasan Tondi nama saya Dame Uli di bagasan Hasada Do Sodang Niroha Sinondang Nitema

beriman dan berhikmat di era kecerdasan. Amsal 3 ayat 5, subtema, keluarga sebagai sekolah iman, keluarga sebagai sekolah imam dalam membentuk generasi yang bijak, memanfaatkan kecerdasan buatan. Marhite tema dohot subtemaon, terjodoh sadok ruas di sinode godang dohot sude ruas di huria, marsa sahalak dohot hatopan, terlumebe keluarga bongot tuhria na diguari esklesia domestika, manang huria na maitmet na somar bisuk, tapuji matuata ala ni sinuda gudangi di patupa do pertanyangan maka mulia tehon naung gok 165 tahun HKBP duk sipul pertanyangan ni di patupa do peluncuran buku sejarah 165 tahun HKBP dohot bibel dan merhata akit urut ni i naing patupa ma pertanyangan perningotan di hari hatu tubuh ni huriata HKBP ima ari 10 Oktober 2026 maringanan di Gelora Bung Karno Jakarta dihirim do asa sude hitam mangi manangnya kosa huhut parsidohot di ulau ni dipatau Tuhan do sinode godang HKBP na paon 10 tahunon manau potot akah putuson nama cai rekod ima taringot tu sentralisasi pertohonan padita dohot mengatur hon serah terima pembinaan yayasan barsidot ma distrik marhite kabit marturia mengurupi akah resort manang huria lao panjonjokon dohot pak hepakon pos per mingguan las no de godangi ditotopon do gowarni aturan per tung takas mata buat ditanya ton hapor seon nang pasat ton ngulu ni sadok

Kita bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan 1A, 1B.

kasih, kami sehat. Ajar kami Tuhan mengerti dan melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, shalom bagi kita semua. Firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kukatakan, kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di musim-musim sekarang ini sedang batuk, pilek, demam. Yang hadir di sini Bapak, Ibu, sehat, sehat dohi ta manginang. Lihat yang di Tuhan ta. Lihat ma di parmiguat ta pikion dilihat tu kita kesempatan memecahuli di cuaca natiur boy kita musimar minggu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita dapat beribadah walaupun ada terdengar ya batuk sana sini kedengaran ya, mungkin batuk sedikit aku harus tetap ke gereja ya, itu sangat bagus. Demam sedikit saja aku harus ke gereja memuji Tuhan, beribadah ya, motif yang sangat bagus ya. Pertanyaannya sekarang amangina, ketika kita datang beribadah setiap minggu bahkan pertanyaan lingkungan ya, kenapa kita beribadah? Mungkin kita akan menjawab ya, saya ingin memuji Tuhan. Yang kedua, saya ingin mendengarkan firman Tuhan ya, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya lagi, apakah ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Ibadah yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan ya? Kalau dari latar belakang nas kita ini, bangsa Israel melakukan ritual keagamaan, beribadah rajin, memberikan persembahan rajin, tetapi rajin juga berbuat dosa, rajin juga berbuat ketidakadilan, rajin menyembah ilah-ilah atau Allah lain di luar Tuhan Allah, itu yang dilakukan. Sehingga Tuhan membenci yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan kitab Hosea ini ya, keluarga Hosea memberikan, dibuat Tuhan Allah sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ya, disuruh Tuhanlah si Hosea ini menikahi perempuan Sundan, perempuan yang tidak baik-baik. Nikahilah Hosea dan beranaklah kau dari perempuan Sundan itu. Itu bisa kita baca dari pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan namanya, menggambarkan Israel yang tidak setia. Israel yang tidak setia kepada Tuhan Allah, tetapi setia mempersembahkan persembahan. Nah, apakah itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menyukai persembahan-persembahan bangsa Israel. Tuhan tidak lapar sehingga Dia butuh persembahan bakaran. Ya, Tuhan itu tidak butuh uang atau apapun.
apapun yang dari kita, karena Tuhan memiliki semuanya. Tuhan sudah punya semuanya. Nah, karena itu dalam nas ini diharapkan dari bangsa Israel adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, jangan pertobatan yang pura-pura. Pertobatan yang pura-pura itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, kalau tadi dikatakan di ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi itu hanya di mulut. Mereka mengatakan itu tapi tidak betul-betul dari hatinya. Ya, karena Tuhan mengatakan di ayat 4 ya, di ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Kasih setiamu seperti kabut pagi. Kabut pagi kita tahu mainan. Holan medogoti do tari daikan kabut pagi. Datang matahari, dia akan habis, akan sirna. Nah, seperti itulah kasih dari bangsa Israel. Kasih setiamu bangsa Israel seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Hanya ketika ada maunya saja sama Tuhan, dia baik, dia menyembah. Tapi setelah selesai menyembah Tuhan, balik ke rumah, ya, melakukan dosa lagi. Nah, karena itu bagaimana Inang dengan kita juga melalui nas ini kita

itulah ibadah. Nah, jadi kalau kita beribadah di gereja ini, kita memberikan persembahan, itu sangat bagus. Kita memberikan hati kita rajin ke gereja, rajin ibadah, itu sangat bagus, rajin memuji Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya sebagai rutinitas atau ritual. Mari kita lanjutkan dengan action, dengan tindakan nyata. Nah begitu, kalau kita rajin ke gereja, ya ibadah yang sebenarnya adalah Tuhan menginginkan ibadah kita dan juga hati yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ibadah yang benar itu adalah berpusat kepada Allah. Ya, jangan sampai kita datang beribadah, kita melihat penampilan temannya, itu bajunya kok itu-itu aja ya, gak bisa beli baju ya, ya kan? Jadi kesombongan. Datang beribadah ngapain? Mau menilai penampilan orang? Tidak. Ayo, perbaharui motif kita datang ke gereja. Ibadah yang benar itu berpusat pada Allah, bukan berpusat pada orang, orang lain. Ibadah yang benar berpusat pada Allah. Ayo ke gereja, nak. Kita ajak ke anak-anak kita ke gereja. Lalu sampai di gereja, tuluskan hati untuk menyembah Tuhan Allah. Yang beribadah yang benar adalah kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Ya, perjumpaan dengan Allah sebenarnya bukan hanya di gereja ini, di rumah. Ketika kita berdoa di rumah, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi di gereja ini, ya gereja adalah tempat yang dikhususkan untuk memuji Tuhan. Itu juga merupakan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Aku rindu sama Allah. Ya, kalau kena poso rupanya, apa kabar babe? Nih, kan? Aku rindu, I miss you, I miss you too. Kan? Ya, jadi baguslah. Tapi pernahkah kita mengatakan itu kepada Tuhan? Tuhan, aku rindu kau. Tuhan, aku ingin berjumpa denganmu. Atau mau rindu, mau naik baju pak kita doa Tuhan itu dia doa kita lah. Dan tu dulu kan? Ya, lopit tangan, martania. Lima mau naik baju pak yang rindu bertemu dengan Tuhan. Dan juga ibadah yang benar itu adalah pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Sekarang pertanyaannya Aminah, sudahkah kita mengenal Allah? Ya mungkin kita bangga ya atau senang. Aku kenal itu, saudaraku itu artis penyanyi. Aku kenal itu yang memiliki jabatan tinggi. Ya kan dia, kita senang atau bangga ketika kenal dengan saudara atau teman yang sudah sukses. Tetapi pernahkah kita bangga mengenal Tuhan? Pernahkah kita mencoba mengenal Tuhan? Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Ya, mengenal Allah itu kembali lagi beribadah, pengenalan akan Allah, doa yang betul-betul lahir dari hati mengenal Allah. Ya, kalau suara musik, nyanyian dan berdoa ketika ibadah di gereja itu adalah tangkapan manusia terhadap firman Allah. Ya, firman Allah yang kita dengar itulah yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Iman yang benar bukan hanya terlihat saat kita beribadah di gereja, tetapi melalui cara kita. Itu tadi, masuk ke rumah. Masuk ke rumah, pulang dari gereja, bolong pintor emosi doi jabu. Nah, apakah kita betul-betul beribadah? Apakah kita di rumah kasar terhadap pasangan kita? Apakah kita di rumah main KDRT dengan pasangan kita? Apakah kita tidak peduli dengan istri atau suami kita? Nah, lalu ini adalah ibadah kita. Kita tunjukkan sama Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang yang lemah lembut terhadap pasangannya, yang tidak suka main kasar atau yang perhatian. Atau ada juga ya, oh suami saya itu orang yang tidak suka main tangan, tidak suka judi, tidak suka minum-minuman, tidak suka game online. Bagus ya suaminya, suami kawanku itu. Tengok itu suami temanku itu, namun saya dibandingkan kan. Tidak suka main tangan, dia baik, dia bekerja, mau membantu istri. Nah, dia tidak suka game online, dia tidak suka main judi, dia tidak suka merokok. Ya, maunya kayak gitulah kau, Nina Inata, tua mata, ya kan? Padahal

terjadi di rumah itu apa? Silent treatment. Apa itu silent treatment? Yaitu diam-diaman, tidak peduli dengan pasangan. Walaupun dia terlihat baik, tidak melakukan itu semua, ternyata suaminya silent treatment. Dia asik dengan handphonenya, memang dikerjakannya pekerjaan rumah, tapi tidak peduli dengan keadaan pasangan. Naik pingsan PI

kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

adalah kehendak mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari

dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai.

Shalom.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: dan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh.

0: jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran dan emosi pembaca. Buku ini menggabungkan elemen autobiografi dengan refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan makna eksistensial. Henry Manampiring, seorang penulis Indonesia yang berpengalaman, menggambarkan perjalanan hidupnya yang unik dan menginspirasi. Buku ini berfungsi sebagai narasi autobiografi yang memulai perjalanannya di desa kecil di Indonesia melalui pendidikan di luar negeri hingga pengalamannya yang luas di berbagai tempat di seluruh dunia. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pencarian makna dalam hidup. Manampiring menggambarkan perjalanannya mencari makna eksistensial dan bagaimana dia mendapati bahwa makna itu sendiri adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring waktu. Cinta juga merupakan aspek penting dalam buku ini. Manampiring menjelaskan berbagai hubungan dan cinta yang dialami dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan romantis. Buku ini juga membahas ide tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Manampiring berbicara tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan mengikuti intuisi kita sendiri. Dia mencatat bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil dan dalam pengalaman bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam konteks ini, buku ini mengangkat tema perjalanan. Manampiring sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, dan dia berbagi pengalaman-pengalamannya dalam buku ini. Dia menunjukkan bagaimana perjalanan dapat membuka pikiran, memperluas wawasan, dan membantu kita mengenali nilai-nilai yang sejati dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi, makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mencari makna dalam kehidupan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dalam buku ini, Henry Manampiring berhasil menggabungkan berbagai tema yang penting dalam kehidupan manusia ke dalam narasi yang menghanyutkan. Dia mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan gaya penulisannya yang jujur dan tulus, Manampiring menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang dapat memotivasi dan mengubah pandangan hidup seseorang. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga. Dan kami informasikan juga pendengar kami yang ada di Kota Padang Selimpuan ya. Ya, untuk siaran kita lagi perbaikan ya. Jadi untuk siaran di sana mati sementara karena lagi ada perbaikan di pemancar kita ya pendengar. Oke, kalau gitu selamat siang untuk Anda dan tetap bersama kami di program Mas 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Vilhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun, Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday. I arrived in Mandalika and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Roga.
1: It's a big victory. Ini menang besar. You can see if we played what we wanted.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensitas juga.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayak untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk 3 poin.
2: And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih untuk senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan bisa match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang

melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi

0: mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: 4, 3, 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: asik sampai kau udah bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ya, pendengar, tepat di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Lintas Megatol. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
1: Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta agar percepatan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP pasca bencana bagi masyarakat terdampak diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Menurut Surya, pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar sebagai penunjang kehidupan tersedia dengan baik. Surya juga menekankan untuk memulihkan rasa aman serta mengembalikan harapan dan menata masa depan, diperlukan perhatian bersama mempercepat penyelesaian pembangunan HUNTAP di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, memastikan kesiapan lahan hingga potensi bencana berulang.
3: Berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan pernyataan masing-masing untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar layak huni dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Roni Airuli Hutahayan menyampaikan, pemerintah segera melakukan percepatan waktu pemulihan pasca bencana.
4: Pembangunan di tahun anggaran 2026 HUNTAP oleh Kementerian PKP itu jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di dalam 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan paling besar memang di untuk tahun ini itu di Aceh sebesar 6.220.
2: Berdasarkan data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdapat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di 3 provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan HUNTAP sebanyak 57.027 unit, diantaranya 2.085 unit hingga awal Oktober 2026 telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengawal penanganan 27.809 unit HUNTAP dengan skema in situ atau pembangunan di lokasi semula. Suyanto Setepu melaporkan.
1: Gudang lancaran melaut sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional. Berikut laporan Denny Siahaan.
5: Sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan guna keperluan melaut. Harapan itu disampaikan Burhanuddin, seorang nelayan kecil di Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah, terkait sulitnya nelayan kecil memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Burhanuddin mengatakan nelayan kecil di kedua daerah ini harus rela menunggu dengan waktu berjam-jam lamanya di SPBU umum untuk mendapatkan BBM untuk keperluan melaut. Dan bahkan kata Burhan, tidak jarang pihak SPBU mengabaikan keberadaan nelayan kecil ini dalam memperoleh BBM karena nelayan tersebut membawa jerigen. Burhan juga mengatakan hingga saat ini nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak mengetahui jumlah kuota BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil di kedua daerah ini.
6: Sampai saat ini kita tidak tahu kuota kita berapa. Kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya.
5: Selanjutnya Burhanuddin berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatasi persoalan ketersediaan BBM untuk nelayan kecil agar tidak menghambat aktivitas nelayan kecil di kedua daerah ini untuk turun melaut. Denny Siahaan melaporkan.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Berikut laporan Raihan Putri. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan. Pembangunan KNMP di wilayah Kota Medan berada di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Riko mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi, hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan. Menurut Riko, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan kawasan, tetapi menjadi langkah untuk membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih baik. Ia menjelaskan KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin, akses jalan hingga pelatihan bagi para nelayan. Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan harga rendah.
7: Tentunya pemerintah Kota Medan sangat siap ya untuk mendukung KNMP ini bisa berjalan. Ya, permasalahan perizinan dari kewilayahan juga mendukung ini semuanya. Ya tentunya ini akan menjadi role model ya untuk nelayan merah putih yang ada di Sumatera Utara. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa berkembang baik dan bermanfaat betul untuk masyarakat, terutama untuk para nelayan. Mari kita siapkan nelayan yang makin maju nanti untuk dibuat akan.
1: Riko berharap kehadiran KNMP dapat menjadi awal perubahan bagi kehidupan nelayan di Kota Medan. Selain meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara lebih terintegrasi. Demikian Raihan Putri melaporkan. Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Gunung Sitoli berkomitmen penuh menjaga transparansi informasi dalam penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat. Berikut laporan Ida Rahmit Lambadua.
8: Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus berupaya memberikan transparansi informasi terkait penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Melalui akun resmi Facebook Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karyahalawa, menyampaikan pihaknya setiap hari menyiarkan informasi ke pangkalan-pangkalan mana saja gas LPG disalurkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti lokasi pangkalan yang menerima pasokan gas pada hari tersebut. Pemko Gunung Sitoli mencatat terdapat sekitar 254 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sementara untuk pendistribusian, hanya terdapat 3 agen resmi. Ketiga agen tersebut hanya mampu mendistribusikan gas LPG 3 kg ke sekitar 40 pangkalan dalam satu hari. Sehingga sistem penyaluran dilakukan secara bergantian setiap harinya ke pangkalan-pangkalan yang ada.
9: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Facebook Pemerintah Kota, setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas.
8: Jumlah tabung yang diterima setiap pangkalan pun bervariasi. Ada yang menerima 100 tabung dan ada yang menerima 80 tabung. Tergantung permintaan yang diajukan pangkalan berdasarkan logbook yang memuat nama-nama penerima manfaat. Terkait hal tersebut, pemilik pangkalan Mawar Gas, Suryani Zebua, membenarkan penyaluran di pangkalan berjalan lancar. Ia menambahkan pasokan gas untuk pangkalannya rutin masuk setiap hari Senin.
10: Informasi dari Mawar Gas, alhamdulillah penyaluran gas dari pangkalan ke ejen lancar ya setiap minggu. Kami rutin menerima 100 tabung. Kita masuk setiap hari Senin. Jadi dalam satu bulan 400 tabung. Itu kuota yang kami terima.
8: Dengan sistem penyaluran bergilir dan transparansi informasi dari pemerintah, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
1: Bupati Nias Selatan mendorong kegiatan kepemudaan yang positif sebagai sarana menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif dalam rangka mempersiapkan pemuda yang tangguh dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Ado Verlis Hulu.
11: Bupati Nias Selatan Syahiatul Laia mendorong kegiatan positif yang melibatkan pemuda sebagai wadah untuk membangun generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, aktivitas kepemudaan dapat membantu generasi muda terhindar dari pergaulan bebas dan berbagai pengaruh negatif. Dukungan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan turnamen Mini Soccer Cup 1 Karang Taruna Desa Orahili Gomo di Kecamatan Gomo belum lama ini. Ia menilai ajang tersebut dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk berkumpul, beraktivitas sekaligus mengembangkan diri dalam lingkungan yang positif. Ia mengatakan peran orang tua dan para tokoh sangat penting dalam memberikan dukungan kepada pemuda selama kegiatan berlangsung. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat pemuda agar kegiatan berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, sehingga manfaat positif dari kegiatan tersebut dapat dicapai.
12: Kami sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan ini supaya juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang sudah kita tahu sekarang, pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang salah arah, dan tentunya dengan kegiatan ini bisa terlepas dari hal-hal yang buruk.
11: Bupati Nias Selatan berharap kegiatan kepemudaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjauhkan generasi muda dari narkoba dan perilaku negatif lainnya. Menurutnya, pemuda perlu diarahkan pada kegiatan yang membangun agar memiliki lingkungan pergaulan yang sehat. Bupati juga mengingatkan agar kegiatan kepemudaan tidak menjadi sumber perbedaan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus dijadikan sebagai alat pemersatu untuk memperkuat kebersamaan antar pemuda. Ia berharap semangat kebersamaan itu dapat melahirkan generasi muda yang tangguh dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan agar pemuda tidak menjadi generasi yang cemas akibat pergaulan negatif, tetapi tumbuh menjadi pemuda emas yang mampu memberikan kontribusi bagi masa depan daerah dan bangsa. Anu Verlis Hulu melaporkan.
1: Pedagang konvensional mengeluh karena kurangnya omset akibat maraknya toko online saat ini. Berikut laporan Lia Nasution.
13: Pertumbuhan ekonomi digital mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal itu terjadi dari semakin banyaknya toko online yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara online. Ririn, pedagang pakaian di Pasar Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan semakin menjamurnya toko online belakangan ini memberikan dampak yang besar bagi pedagang konvensional seperti dirinya, karena masyarakat akan mencari sarana yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak menampik dengan kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi usahanya, bahkan imbasnya menggerus omset 50% hingga 60% akibat menjamurnya toko online belakangan ini.
14: Ini masih ramai di sekarang, apa kayak seperti itu, karena banyak yang beli di online. Kadang itu kayak barang itu dikasih harga yang
13: Ririn juga khawatir perkembangan bisnis online akan terus menggerus keberadaan pedagang konvensional. Ia berharap pemerintah sebaiknya lebih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pedagang konvensional agar ekonomi pedagang konvensional dapat kembali stabil. Deliana Nasution melaporkan.
1: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Radia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
15: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nias Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: MLI, putar lagu Indonesia.
1: Dengan melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program Mas 1. Kita ada di Pro Dangdut untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan Pak Riko.
1: Iya, apa kabar Pak Eri?
0: Masih sehat nih kita nih Pak Riko.
1: Iya, sehatlah kita semuanya Pak Eri.
0: Di sana bagaimana ini?
1: Oh, sehat kali.
0: Sehat kali ya?
1: Cuma satu saja yang tidak sehat.
0: Kantongnya?
1: Tahu Pak Eri.
0: Iya, udah biasa itu. Biasanya yang sakit, yang sering sakit itu kantong kan?
1: Iya. Jadi itu aja yang sehat.
0: Iya, nantilah kita isi ya.
1: Iya. Pakai apa kok receh-receh pun enggak pula.
0: Iya. Yang penting berisi kan.
1: Iya, penting ada uangnya.
0: Oke lagi.
1: Dari siapa tadi?
0: Endang Estaurina.
1: Indah. Masalah gua apa? Dari siapa ya? Mansur S.
0: Oh, Mansur S.
1: Air mata perkawinan.
0: Iya, itu biasa jual es itu biasanya ya.
1: Iya, es doger, es teler. Bagian es lah satu.
0: Oke lah. Apa tadi judulnya? Mansur S.
1: Air mata perkawinan.
0: Air mata perkawinan.
1: Iya, air mata perkawinan pulo.
0: Iya, biar seharusnya bahagia.
1: Galau lagu kemujali.
0: Bahagia tuh.
1: Pangkat tiga Pak Eri ya.
0: Yang pertama.
1: Oh, bisa buka lah Pak Eri. Aku sangka tadi orang ketiga. Aku banyak kali sama penyiarnya orang ketiga.
0: Iya.
1: Apa ini, tipsnya itu?
0: Ini selalu yang pertama kayaknya Riko kalau di Pro Dangdut.
1: Iya, apa tipsnya itu kalau orang ketiga itu?
0: Tipsnya ya tunggu penelpon.
1: Maaf, aku dah, kalau orang ketiga aku bawa udah ada orang ketiga bukan. Jadi aku jadi Pak Eri.
0: Tunggu dulu yang pertama saya yang kedua baru naik gitu.
1: Iya, apa yang kali tipsnya orang ketiga itu?
0: Oke lah.
1: Ya. Ada lagunya kan? Lagunya nanti jangan gugup Pak Eri.
0: Iya, kita masih cari nih.
1: Makan buat.
0: Iya. Agak-agak takut juga. Oke lah.
1: Ya. Kita buka buku kuntil. Gila-gila juga. Ya lah, Pak Eri, kita memang ikutan nanti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rogi sampai Pulau Papua. Okay. Aku ingin orang ketiga payabahan Pak Eri. Udahlah.
0: Tapi soalnya kita atur ya.
1: Bagaimana mengaturnya itu Pak Eri?
0: Iya. Okay.
1: Bagaimana mengaturnya?
0: Agak susah juga.
1: Iya susah. Tak kalau orang ketiga kan, tak kalau orang keempat aku nanti.
0: Kalau enggak keempat pertama gitu ya.
1: Iya, payah kali. Udahlah Pak Eri, payah jadinya itu. Ya, aku salam ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rogi sampai Pulau Papua yang mau ikut nanti semua salam keempat. Ikutan pun aku tidak boleh. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam ada Ferdian.
1: Salam kompel nanti malam siapapun dia ya. Pokoknya Pak Eri sekali lagi selamat tugas sampai tuntas. Hati-hati nanti pulang Pak Eri ya. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dari Air Mata Perkawinan. Dari Riko tadi ya, yang sudah ikutan bergabung dengan kita di siang ini. Di belakangnya Riko, halo selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Dengan Putri Malu.
0: Oh, Putri Malu.
2: Iya.
0: Biasanya Putri
2: di soalnya di siapa pun agak malu ini.
0: Oh, pemalu ya?
2: Iya. Perasaanku kalau Putri Malu itu di PSP.
0: Di PSP ya?
2: Iya.
0: Iya, okelah.
2: Tahunya itu PSP kan?
0: Padang Sidimpuan.
2: Iya, betul sekali. 100 untuk itu.
0: Iya, orang situ masa enggak tahu.
2: Orang itu juga orang PSP kan?
0: Iya, di PSP-nya kita.
2: Ya itu dia, orang Jalan Merdeka kan?
0: Iya, betul. Dekat di Pustaka Timur dulu, Pustaka Timur.
2: Iya. Pas lah itu di belakang Rau FM itu.
0: Iya, di belakangnya itu lah, nyebrang sungainya itu.
2: Iya, soalnya aku juga kan fansnya radio
0: Rau FM ya.
2: Iya.
0: Ya di belakangnya kan kita lewat sungai dulu kan.
2: Iya.
0: Ya itulah, pas itu di belakangnya.
2: Terus apa kata dia?
0: Kata dia?
2: Iya ya.
0: Apa kau bilang?
2: Apa dibilangnya?
0: Oke lah. Yo. Ini apa yang kita hadirin ya?
2: Aku mau retus lagu dulu ya.
0: Iya, lagu apa ini?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Dari siapa itu?
2: Itulah gak tahu aku.
0: Oh iya. Nanti salah
2: pula. Karena Pak Riko itu barusan kan dia kan mintanya orang ketiga.
0: Iya.
2: Dan aku bukan orang pertama kan. Makanya aku minta itu bukan yang pertama.
0: Yang kedua jadinya ya.
2: Iya.
0: Dari Mega Mustika.
2: Boleh.
0: Pasnya itu? Atau?
2: Pas, gak pas. Yang penting judulnya itu.
0: Nanti masalah pula kemarin begitu juga rupanya dang di lagu apa kan gitu.
2: Iya ya. Makanya minta maaf aku itu mati karena kan ku bilangnya.
0: Oke lah, oke lah.
2: Soalnya kan antara rumahku ada dinding sama rumah orang.
0: Iya. Jadi terbegi.
2: Makanya ku minta dinding pemisah kan.
0: Oh,
2: dinding
0: pemisah.
2: Itu nya pemisahnya biar jangan satu rumah dengan tetangga.
0: Oh, iya iya, oke lah, oke lah.
2: Oke, Leda,
0: yep, ya. Yep, yep.
2: Ditunggulah suaranya Putri apa?
0: Putri Kayangan.
2: Putri Kayangan dengan Putri Rampa. Putri Rampa ya.
0: Oke, oke, oke.
2: Tanpa disebut juga udah mengerti sendiri dia itu.
0: Iya. Yep.
2: Ya, untuk Opung Roma juga ya. Mm-hmm. Untuk siapa lagi? Untuk si Luhut Pak Pahan. Mm-hmm. Untuk Pak RT. Untuk si Bintang Pratama.
0: Oke.
2: Okay. Untuk yang di Sidimpuan ya si Saharul ya ya. Sama Opung Ryan. Mm-hmm. Untuk semua-semua lah pendengar sisi kita, Tok.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Untuk itu, gimana cuaca di sana, Tok?
0: Cerah kali di sini.
2: Ih, nanti sore jangan lupa, Tok, menyiram pohon kehidupan itu.
0: Itulah dah. Nanti merusus nanti, pula, kan?
2: Merusus burung pula, nanti jadi rugi kita.
0: Iya. Nggak berbuah pula nanti,
2: itu,
0: kan?
2: Lama nanti kita menunggu itu, biar ada daunnya lagi, biar apa kan, biar teduh di bawahnya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Itulah. Pokoknya jangan lupa, ya, Tok.
0: Oke, okay, siap, siap.
2: Makasih, ya, Tok. Ditunggu lagunya, ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang Perodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, itu dia dari Putri Malu tadi ya, yang sudah ikutan bergabung juga di Perodangdut itu siang ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Perodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
3: Terus lupa. Yang lain enggak lupa. Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana. Ya, apa kabar nih Nenek Maulana di Jalan Cendrawasih ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Jangan lupa-lupa.
0: Iya, suaranya ingat tapi Nenek Maulana.
3: Nanti lah nenek dari si Bolga dah.
0: Oh, lari. Oh iya.
3: Lari nenek nanti.
0: Oh, lari ya.
3: Si Bolga. Ke Sidimpuan.
0: Ke Sidimpuan.
3: Ada baru nenek di Sidimpuan.
0: Iya.
3: Iya.
0: Ini di masih di sini kan? Di Cendrawasih.

0: Tidak salah nenek dari Muksin Alatas. Tidak salah dah.
1: Oh, Muksin Alatas.
0: Iya.
1: Oh ya, nanti kita cari ya. Lesung pipi, oke oke. Oke. Halo? Terputus ya? Oh ya, tiba-tiba terputus Lesung pipi dari Muksin Alatas. Nanti kita cari ya nenek Maulana di Cendrawasih tadi. Kita masih di Prodangdut untuk siang ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Tok.
1: Iya, dangdut adalah kita. Ini dengan Ito...
2: ini dengan Putri Kayangan.
1: Putri Kayangan, iya suara. Nanti takut salah sebut, kan? Rupanya di...
2: Iya, Ito.
1: Di sana ya, di Samosir ya.
2: Di Samosir,
1: oh,
2: Ito.
1: Iya.
2: Kayangan ini.
1: Siang ini bagaimana di sana, Ito?
2: Lagi gerimis mengundang di sini, Tok.
1: Oh iya, waduh, padahal iya. Di sini lagi cerah-cerahnya ini, sampai biru kali langit.
2: Iya, kalau di sini udah
1: mendung,
2: tadi
1: ya.
2: Tadi pagi sih iya.
1: Iya.
2: Sampai jam 12 cerah kali, tapi kok tiba-tiba mendung,
1: oh, iya. Mendung
2: ini udah
1: ya.
2: Datang gerimis itu.
1: Iya, datang gerimis.
2: Iya.
1: Oke lah, jadi di rumah lah ya.
2: Iya, Tok.
1: Oke lah. Apa itu?
2: Kalau itu sehat kan?
1: Sehat. Kita masih seperti biasa itu, kalau siaran itu harus sehatnya.
2: Iya, itu.
1: Mm-hmm. Oke, silakan itu. Apa nih yang mau kita hadirkan?
2: Aku mau request lagu dari Manis Manja Group.
1: Manis itu. Manja Group?
2: Iya.
1: Judulnya apa itu?
2: Judulnya... Apalah ya?
1: Banyak itu lagu orang itu kan?
2: Iya, entah. Dung Indung itu, ada judulnya itu.
1: Oh, Dung Indung dari
2: iya,
1: Manis Manja.
2: Iya, Dung Indung gitu.
1: Memang itu judulnya, Dung Indung, kepala
2: iya.
1: Indung gitu ya? Atau itu liriknya, bukan?
2: Mungkin enggak tahu, itu judulnya, Tokku.
1: Iya, nantilah kita cari ya. Yang penting dari Manis Manja gitu ya. Oke.
2: Sembari itu cari, aku salam dulu itu ya.
1: Oke, silakan itu.
2: Salamlah dulu buat Putri Malu. Buat ada juga Nenek Maulana tadi, ada Riko. Kalau enggak salah nanti, kalau enggak ada nanti lagunya toh, yang penting dari Manis Manja itu putarkan
1: tadi. Oh iya, oke. Oh, ini mau dari Manis Manja. Aduh, Buyung yang begitu.
2: Jangan yang itu toh.
1: Oh, jangan yang itu ya.
2: Iya, masih banyak lagu Manis Manja.
1: Oke.
2: Oke.
1: Yup.
2: Buat Ito, tetap semangat Ito ya.
1: Oke, terima kasih Ito.
2: Oke. Aku kembali ke Kayangan dulu Ito.
1: Oke, silakan. Udah dapat selendangnya kan?
2: Iya. Selamat siang Dangdut
1: adalah kita. Iya, itu dia dari Putri Kayangan tadi. Kita dengarkan dulu yang berikut ini dari Mansur S untuk Nyariko tadi.

0: beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Orururu, udah sekaya tuh tas kan. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar ku apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
4: Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso yang berarti hewan sakral adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Yep. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Putri Rampa.
0: Putri Rampa, apa kabar nih Putri Rampa?
1: Kabar sehat.
0: Iya, yang apa namanya?
1: Yang ada di mana-mana.
0: Yang ada di mana-mana ya?
1: Iya, turun. Iya.
0: Hah?
1: Kami lagi diangkut.
0: Oh, diangkut?
1: Iya.
0: Diangkut, Putri Rampa diangkut pula ya?
1: Nah, iyalah.
0: Biasanya Putri naik kereta kencana kan?
1: Naik apa? Naik kayangan.
0: Naik kereta kencana itu. Yang Putri kan biasa itu.
1: Iya, naik odong-odong kami. Odong-odong. Iya.
0: Oh, iya
1: kan kalau Putri Rampa kan begitu juga.
0: Oh iya.
1: Karena jalan kampung kami.
0: Oh, zamannya beda ya. Jadi sekarang Putri Rampa itu naik angkot gitu ya. Kendaraan.
1: Iya, jaduk itu kan harus berjalan nih.
0: Oh iya, harus berjalan. Oke. Oh iya,
1: dapat lagu ya?
0: Enggak, aku penasaran dapat jaduk juga.
1: Penasaran.
0: Oke lah.
1: Penasaran.
0: Tapi anak raja.
1: Mau lah nanti dua lagu ini penasaran, oh,
0: penasaran
1: satu. Apa satu teler?
0: Oh, teler ya. Oke lah, oke lah, oke lah.
1: Teler aja lah ya.
0: Teler ya. Itu siapa itu penyanyinya itu?
1: Siapa penyanyinya itu? Coba tarikkan dulu.
0: Iya.
1: Karena lagi yang berjalan ini Putri Rampa ini kan. Jadi nggak ingat penyanyinya.
0: Oh, nggak ingat penyanyinya. Oke lah, oke lah. Yuk.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja lah yang mau gabung, yang belum gabung pun ya kan, yang sudah gabung.
0: Oke.
1: Karena baru monitor aku ini loh.
0: Iya.
1: Belum keempat kan?
0: Enggak lah, kelima ini.
1: Oh, kelima ya? Oh iya. Siapa tadi orang ketiga?
0: Yang orang ketiga ada Putri Malu itu.
1: Putri Malu itu ya? Oh iya. Malu-malu kucing apa malu-malu banget?
0: Malu-malu banget kayaknya. Oke lah.
1: Putri Kayang sudah masuk.
0: Udah.
1: Iya. Putri Salju.
0: Putri belum.
1: Putri Buaya.
0: Putri Buaya belum.
1: Belum juga lagi.
0: Belum, iya.
1: Ayo gabunglah kalian putri-putri itu ya. Aku udah masuk Putri Rampa ya.
0: Oke.
1: Oke. Yeah. Terima kasih lagu yang ditunggu ya, Tok ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya selalu panjang umur murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya, ada telernya.
0: Ada dari Yusnia itu ya, enggak? Kalau enggak salah ya.
1: Dari mana aja pun boleh.
0: Dari mana aja. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat siang Dangdut adalah kita. Bye.
0: Ada Putri Kayangan tadi ya. Putri Rampa yang sudah ikutan. Kita coba terima lagi. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
2: Ya, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih, Bang?
2: Bang Ingot Manalu.
0: Oh, Ingot Manalu. Apa kabar nih, Bang Ingot di Dolok Sanggul?
2: Ya, selalu, Bang.
0: Iya, masih ini ya, masih. Oh iya, tadi malam beda ya.
2: Okay. Malam beda.
0: Oh iya. Apa kabar nih? Masih lancar?
2: Sekarang ini tidurlah dulu.
0: Oh iyalah. Iyalah. Istirahatlah dulu badan itu ya.
2: Iya, itu ada kabar gitu sehat.
0: Kamu masih sehat kita, Bang, di sini.
2: Oke.
0: Oke, silakan, Bang.
2: Pariban dari Jakarta, Bang.
0: Pariban dari Jakarta ya.
2: Ya, bukan dari Bandung.
0: Oh iya, benar. Oke, lanjut nih, Bang.
2: Salamnya buat tambahannya ada sama saya.
0: Oke.
2: Ada di Roma, ada di Kemenelu kan. Ada buat tentang kerincian.
0: Oke.
2: Ada semua mahari ada semua lagi negara kita, Bang.
0: Yap.
2: Gimana berada sehat selalu ya. Abang semua bersuka ya.
0: Oke. Dangdut adalah kita. Itu dia dari Bang Ingot tadi di Dolok Sanggul ya. Kita coba hadirkan yang berikut ini ya, dari lagu yang berjudul Lesung Pipit.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
4: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga di sore ini ya. Tadi beberapa lagu dangdut kita sudah hadirkan untuk Anda yang sudah bergabung dengan kita di Pro Dangdut untuk sore ini. Dan ini merupakan lagu penutup kita di Pro Dangdut ya. Nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat kita masih hadir menemani Anda di sesi program selanjutnya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: mempelajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya, pendengar, Guru Besar Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Ya, pemerintah dan sekolah harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan, atau meningkatkan resiko putus sekolah. Ya, menurutnya, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekadar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Dan ia menyarankan pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai perkembangan usianya. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan numerasi perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan Ojat menegaskan, sekolah tidak boleh menentukan kenaikan kelas hanya berdasar nilai rapor atau hasil satu kali ujian. Penilaian harus menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan proses belajar dan kesempatan yang tersedia untuk mencapai kompetensi. Dan ia menekankan pentingnya mempertimbangkan usia, kondisi sosial, disabilitas, kehadiran, serta kesempatan belajar sebelum sekolah memutuskan kenaikan kelas. Ya, menurutnya siswa tidak seharusnya menanggung akibat keterbatasan layanan pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Dan selain itu, pemerintah perlu memperkuat akuntabilitas sekolah dan tenaga pendidik ketika banyak siswa belum mencapai kompetensi yang ditetapkan. Evaluasi harus mencakup metode pengajaran, kemampuan guru, kecukupan waktu belajar, serta efektivitas dukungan sekolah terhadap siswa. Dan ia menambahkan mekanisme kebijakan perlu memberikan ruang bagi sekolah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui pendekatan sesuai kebutuhan. Dengan pendampingan yang tepat, sekolah dapat memperbaiki capaian pembelajaran sekaligus mengurangi resiko perundungan terhadap siswa yang tertinggal. Dan ia berharap pemerintah merancang kebijakan kenaikan kelas dengan mengutamakan perkembangan kemampuan siswa, pemerataan layanan, dan tanggung jawab sekolah. Pendekatan tersebut diharapkan menjaga kualitas pendidikan sekaligus mencegah keputusan akademik memicu stigma sosial atau meningkatkan angka putus sekolah.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, aparat kepolisian resort Padang Sidimpuan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga mengajak mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan membangun daerah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri.

Aparat kepolisian Resor Padang Sidimpuan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka yang merupakan kurir narkoba antar kabupaten. Tersangka berinisial S, 34 tahun warga Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, ditangkap di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kota Padang Sidimpuan. Dalam proses penangkapan, tersangka sempat melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap petugas. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan, AKP Juli Purnowo, mengatakan bahwa tersangka berusaha meloloskan diri dan menyerang petugas saat akan dibekuk. Penangkapan ini berawal dari informasi dan laporan masyarakat yang curiga melihat gerak-gerik tersangka saat melintas di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas bergerak cepat menghadang laju kendaraan tersangka sebelum ia sempat melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan di tempat, petugas menemukan barang bukti berupa 20 bal ganja kering yang dibungkus karung dan diletakkan di atas sepeda motor milik tersangka. Berdasarkan hasil integrasi, tersangka mengaku bahwa barang haram tersebut rencananya akan diantar ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U. Untuk pekerjaan ini, tersangka dijanjikan upah sebesar Rp1.800.000, namun baru menerima uang muka sebesar Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap petugas. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Jafar Sahbudin Ritonga, mengajak mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan membangun daerah. Kehadiran pimpinan daerah dalam Stadium General Kegiatan Masta Kolosal IMM tersebut memberikan dorongan motivasi tinggi. Peran aktif seluruh generasi muda sangat dibutuhkan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan kawasan pasca bencana alam hidrometeorologi. Sinergi nyata antar kalangan akademisi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama kebangkitan ekonomi. Penyampaian ajakan pimpinan daerah tersebut disambut gemuruh tepuk tangan serta apresiasi tinggi seluruh peserta mahasiswa. Pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara bagi warga terdampak bencana tersebut secara berkelanjutan. Langkah cepat pemulihan fasilitas publik dan kawasan pemukiman warga membutuhkan dukungan pemikiran positif seluruh intelektual muda. Keberadaan organisasi kemahasiswaan dinilai menjadi wadah strategis dalam menggembleng keberanian kepemimpinan serta daya kritis generasi muda daerah. Mahasiswa imbau tidak hanya mengejar nilai akademis belaka, melainkan aktif mengasah kemampuan diri melalui organisasi. Motivasi tinggi untuk terus menimba ilmu diharapkan mampu melahirkan kader muda berkarakter unggul serta berintegritas. Kegiatan pembekalan mahasiswa baru universitas swasta tersebut diikuti sebanyak 674 peserta secara hikmat. Rangkaian acara yang berlangsung selama 2 hari di Padang Sidimpuan berjalan lancar, aman, serta penuh kebersamaan. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sore ini yang selengkapnya disampaikan Deliana Nasution.

0: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 11 Oktober 2026 dengan berita hukum. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori.
1: Willy Mantra Silitonga, satu dari empat orang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori, di Jalan SM Raja Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, pada Minggu 4 Oktober 2026. Kedatangan korban bersama keluarganya ke rumah Jamil untuk mendapatkan pendampingan dalam kasus yang dialaminya juga tiga temannya pada akhir September 2026 lalu. Willy Silitonga merupakan warga Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, menemui Jamil dalam kondisi fisik yang kurang stabil akibat dampak sejumlah luka yang dialaminya pada saat insiden main hakim sekelompok massa berlatar belakang isu penculikan anak. Di hadapan pimpinan DPRD, Willy menceritakan awal masalah hingga berujung kasus pengeroyokan. Willy juga mengklarifikasi kehadirannya di dusun Alahan Perdomuan Desa Huta Galung, Kecamatan Parlilitan, untuk menjemput anak kandungnya berusia 6 tahun tujuan berwisata, yang sebelumnya juga telah mendapatkan izin dari mantan mertuanya, karena berdasarkan putusan pengadilan tahun 2022 terkait proses perceraian, hak asuh anak yang berkebutuhan khusus tersebut dirawat secara bersama-sama.
2: Sudah mendapatkan izin dari mertua itu, tapi seakan-akan izinnya menjadi jebakan. Nah, dikasih izin, tapi sudah kami bawa pun si Krisya ini datang lagi warga menjadikan kami maling, penculik anak katanya.
1: Merespon kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Jeptumori juga menduga ada skenario tidak bertanggung jawab di balik insiden pengeroyokan empat warga Sibolga dan Kabupaten Tapal Tengah. Karena itu Jamil mendesak polisi untuk mengusut kasus ini sekaligus menangkap aktor intelektual di balik penyebaran isu penculikan anak.
3: Jadi mohon kepada Kapolres Humbang Hasundutan, saya atas nama pimpinan DPRD, agar permasalahan ini didudukkan dan keadilan bisa ditegakkan, dan tolong diproses orang-orang yang menskenario sehingga terjadi hasutan penculikan anak ini, sehingga tidak terbiasa menyampaikan berita hoax dan memfitnah orang.
1: Sementara itu, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho membenarkan insiden main hakim sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan. Disebutkan Kapolres ada tiga laporan diterima polisi, yaitu satu kasus pidana melarikan anak dan dua kasus pidana penganiayaan secara bersama-sama.
4: Benar bahwa Polres Sundutan pada saat ini sedang menangani kasus yang sempat viral di media sosial, yaitu terkait dugaan tindak pidana membawa lari anak yang kemudian berujung pada tindakan penghakiman oleh sekelompok massa terhadap empat orang terduga pelaku. Di mana dari keempat orang terduga pelaku tersebut, salah satunya merupakan ayah kandung daripada anak tersebut. Dan kami dari Polres Humbang Hasundutan telah menerima tiga laporan terkait peristiwa tersebut, yang terdiri dari satu laporan dugaan tindak pidana membawa lari anak dan dua laporan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Saat ini untuk ketiga laporan tersebut sedang dalam proses penanganan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Humbang Hasundutan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
1: Selain Willy Silitonga, ada tiga korban lainnya juga mengalami luka berat, yaitu Rinaldo Denisona Rahab, Repan Sinurat, dan Citra Lestari Manulang. Keempat korban meminta Polres Humbahas untuk mengusut secara objektif rangkaian kejadian, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan dan munculnya tuduhan penculikan anak. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumah.
5: Warga desa Pasar Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dibuat geger dengan ditemukannya seorang siswi sekolah dasar berusia 9 tahun meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon yang berada persis di belakang rumahnya. Korban berinisial BN ini ditemukan tidak bernyawa dengan posisi tergantung dengan sehelai kerudung dan masih mengenakan seragam sekolah lengkap berupa pakaian batik dan rok panjang berwarna merah. Warga setempat pun dengan cepat membawa jasad korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mendapati laporan terkait peristiwa ini, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan otopsi terhadap jasad korban dan berkoordinasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab kematian siswi kelas 2 SD ini. Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan saksi yang mengetahui peristiwa ini dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut agar memberikan informasi kepada penyidik.
6: Peristiwa tersebut sedang dalam pendalaman dari Polsek Siabu dan juga Satreskrim Polres Madinah. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami akan melaksanakan otopsi, dan hari dari otopsi kami akan berkoordinasi dengan dokter terkait dengan apa penyebab kematian dari korban. Selain itu juga Satreskrim dan Polsek Siabu melaksanakan kegiatan penyelidikan, meminta keterangan termasuk kumpulan barang bukti terkait dengan dugaan apakah ada tindak pidana atau peristiwa pidana yang melatar belakangi meninggalnya korban.
5: Selain itu, pihak sekolah membantah tudingan yang disampaikan ibu korban di media sosial yang menyebut bahwa korban kerap mendapat tindakan bullying di lingkungan sekolah. Wali kelas korban Anita mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah memarahi dan bermain fisik terhadap korban. Namun pada hari saat kejadian, korban terlihat dalam kondisi murung dan menyendiri.
7: Saya tidak pernah memarahi dia. Cuma antara murid-murid saya, kalau dia ada buku, dia bilang, Pak. Terus kalau sekarang udah kelas 2 enggak lagi sakit rasa tuh. Kalau kelas 2 maunya aja lagi mengeja. Maunya lancar lah.
8: Artinya biasa-biasa lah kata-kata seperti itu ya.
7: Iya,
8: kalau sampai memarahinya.
7: Memarahi enggak pernah, Pak.
8: Atau pakai kekerasan fisik.
7: Enggak pernah, Pak. Sama sekali enggak pernah.
9: Artinya yang dituduhkan si ibu itu enggak betul.
7: Yang dituduhkan kepada si para saya itu fitnah.
9: Artinya ibu sempat dengar tuduhan itu.
7: Tuduhan maksudnya, Pak?
8: Ibu yang dituduh. Tahu enggak ibu tuduhan itu udah keluar dari mulut orang tua?
7: Memang semalam pas kejadian itu dibilangnya saya.
8: Gara-gara ibu.
7: Gara-gara saya ke dalam mental anaknya. Tapi saya tidak pernah marah anaknya, tidak pernah saya pentangan.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini dan masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kuasa hukum korban pengeroyokan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengingatkan polisi agar fokus terhadap kasus kekerasan fisik serta penyebaran isu penculikan anak hingga melukai 4 warga Siwolga.
10: Polres Humbang Hasundutan Humbahas menangkap 11 tersangka pengeroyokan 4 orang warga kota Siwolga. Penangkapan tersangka ini diapresiasi Aleng Simanjuntak selaku penasihat hukum para korban, dan polisi kembali diingatkan agar fokus terhadap insiden kebrutalan masyarakat pada akhir September 2026 lalu di Kecamatan Parlilitan hingga mengakibatkan para korban mengalami luka cukup serius. Aleng tidak menampik belakangan ini sejumlah opini publik bermunculan di media sosial seakan menyalahkan korban. Namun Aleng berkeyakinan polisi dapat bersikap profesional dalam kasus ini, karena menurut Aleng, tindak pidana pengeroyokan yang bermula hasutan isu penculikan anak tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Selain itu, Aleng juga mendesak penyidik Polres Humbahas agar mengusut tuntas aktor intelektual penyebar isu penculikan anak yang diduga memicu aksi kebrutalan masyarakat terhadap para korban. Kemudian Aleng juga memastikan kliennya bernama Willy Mandra Silitonga, satu dari 4 korban pengeroyokan, merupakan ayah kandung dari bocah 6 tahun yang dijadikan sebagai objek penculikan dalam kasus ini.
11: Saya juga miris menanggapi berita-berita yang beredar menggiring narasi-narasi sesat terhadap korban yang tentu tidak ada menurut kami korelasinya dengan kasus penganiayaan berat yang dialami klien kami. Hingga saat ini kami penasihat hukum termasuk keluarga korban masih percaya dengan kinerja pihak Polres Sumbang Sundutan dan segera menangkap para pelaku yang masih bebas berkeliaran, terutama aktor utama dari kejadian penganiayaan yang terjadi di perlintasan Sumbang Sundutan terhadap klien kami atas tuduhan penculikan anak. Sementara Willy Mandra Silitonga adalah selaku ayah kandung anak tersebut dengan inisial CBAS.
10: Hal yang sama juga diungkapkan Wilman Silitonga, abang kandung dari Willy Mandra Silitonga, dan juga Abdi Simanulang, ayah kandung Citra Lestari Simanulang. Wilman maupun Abdi mengaku kecewa dengan sikap arogansi para pelaku pengeroyokan di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas.
12: Itu anak kandungnya sendiri. Kami mohon kepada pihak kepolisian agar segera memproses secara hukum dan menangkap para pelakunya.
10: Sebelumnya PLT Kasihumas Polres Humbahas Bribka Jafarudin Simanjuntak membeberkan insiden pengeroyokan diawali teriakan mertua korban Willy Silitonga yang tidak setuju bila cucunya dibawa oleh ayah kandungnya. Sementara ayah kandung saat itu mengaku sangat rindu dengan anaknya karena tidak bertemu selama setahun dan berencana ingin membawa sang anak ke lokasi wisata Bukit Sibeabea, Kabupaten Samosir. Jafarudin juga mengakui polisi telah menahan sebanyak 11 terduga pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki antara berusia 30 hingga 49 tahun itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Humbahas. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
0: Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal ditikam dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
5: Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY ini pun akhirnya ditangkap oleh petugas dan langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menusuk korban dengan sebilah pisau lantaran dipicu dendam lama terkait jual beli harta warisan.
13: Penusukan salah satu anggota dewan inisial BN ya, yang dilakukan oleh MYB ya. Kejadian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pintu Padang Julu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Madinah dan sudah berada di RTP Polres Mandailing Natal.
5: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pelanggaran lalu lintas masih ditemukan. Satlantas Polres Tapteng melakukan penindakan langsung melalui tilang manual.
14: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah resmi memberlakukan penindakan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas prioritas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Kasalantas Polres Tapteng, AKP Dela Antomi kepada RRI kemarin menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jajaran Polda Sumatera Utara. terdapat 5 pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan, yakni penggunaan knalpot brong, pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, aksi balap liar, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara yang melawan arus.
15: Kalau ada si pelanggar, nanti kami stop, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
14: Salantas Polres Tapteng juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi menekan angka kecelakaan. James melaporkan.
0: Sebuah mobil jenis SUV menabrak toko ponsel di Mandailing Natal, diduga lantaran pengemudi yang mengantuk. Beruntung kecelakaan tak sampai menimbulkan korban.
16: Mobil jenis SUV menabrak sebuah toko ponsel di Jalan William Iskandar, penyambungan Mandailing Natal. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan tersebut lantaran saat kejadian toko sudah tutup. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, mobil yang ditumpangi 3 orang ini melaju dari arah Medan menuju Padang. Tiba di lokasi, mobil langsung oleng ke kanan diduga lantaran pengemudinya mengantuk. Akibat kejadian, toko ponsel milik Rijal Lubis ini hancur. Sejumlah etalase dan puluhan ponsel hancur serta toko juga dalam keadaan rusak berat. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah.
17: Toko sudah tutup, Bang. Jadi tiba-tiba saya dapat kabar dari toko saya ditabrak mobil. Mobilnya Fortuner VRZ dari arah Medan tujuan ke Padang. Diduga sopirnya mengantuk, Bang. Untuk korban jiwa nggak ada, cuman
18: yang luka pun nggak ada ya?
17: Luka nggak ada, Bang. Cuman kerugiannya ini lah, Bang.
18: Apa aja yang rusak ini?
17: Etalase, Bang. Semua barang-barang, ada rak-rak barang.
18: Handphone, Bang. Sepeda motor.
17: Total kerugian bisa di 100 sekian lah, Bang.
16: Meski saat ini pengemudi mobil dan pemilik toko ponsel sudah berdamai, namun kasus kecelakaan ini tetap ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Aparat Polres Padang Sidimpuan menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg.
16: Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang kurir narkoba berinisial S, 34 tahun warga Sipirog, Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kota Padang Sidimpuan. Petugas mendapati 20 bal narkotika jenis ganja kering dibungkus karung di atas sepeda motor yang dikendarai tersangka, di mana tersangka sempat melakukan penganiayaan kepada petugas dengan cara menggigit tangan petugas saat proses penangkapan berlangsung. Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka dengan gerak-gerik mencurigakan melintas di lokasi penangkapan. Dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan menghentikan laju kendaraan tersangka sebelum akhirnya melarikan diri dan berhasil dibekuk petugas. Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram tersebut hendak diantarnya ke kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U dengan upah Rp1.800.000. Namun dirinya baru menerima Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap.
19: Tepat pada pukul 05 lewat 10 WIB, seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut tidak mengurangi, tidak memperlambat waktu langsung melakukan penergapan. Namun saat tergap, pelaku berusaha kabur. Namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas. Namun karena kita sudah persiapkan anggota, jadi dapat melumpuhkan pelaku.
16: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan.
0: atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan kegiatan open water swimming lintas pulau di Muara Tapanuli Utara.
14: Atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
20: Saya Reza, asal dari Pekanbaru, Rio. Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kit. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita, karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik, dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
14: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Joni Sutaripar Parsoren Tabarat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
21: Di tengah danau, ya, segar dan fresh. Segar dan luar biasa, ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih, anak muda jam sekarang.
22: Mantap, ya. Adventure.
14: Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
0: Penyalahgunaan hak oleh warga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran.
23: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga, yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah Kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini, mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
24: Apabila nanti memang masa ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
23: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Penataan ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Aksi penataan kawasan tersebut melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Padang Sidin Puan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidin Puan, Fahrizal Islami, menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar pedagang memahami tentang penataan dan larangan berjualan di badan jalan serta trotoar bagi pedagang kaki lima. Fahrizal juga menambahkan, badan jalan dan trotoar memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan agar hak pedagang dan pengguna jalan sama-sama terpenuhi.
25: Dalam rangka penataan pedagang kaki lima melakukan sosialisasi, di mana kami harapkan ke depannya para pedagang ini bisa lebih tertib, ditatakan lebih baik, sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu daripada pengguna jalan sekitar jalan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit gambaran kepada para pedagang kaki lima, sehingga mereka mengetahui bahwasannya jalan Sidrap dan Tamrin itu harus kita tata supaya bisa sama-sama dipergunakan untuk pedagang dan juga pengguna jalan.
0: Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Padang Sidimpuan telah menyiapkan sejumlah lokasi pasar alternatif bagi para PKL. Beberapa pasar yang dapat dimanfaatkan meliputi Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Padang Matinggi, Pasar Sadabuan, Pasar Ucok Kodok, hingga kawasan Mahera. Liana Sution melaporkan. Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aparat kepolisian Resort Padang Sidimpuan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Sabudin Rinitonga mengajak mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan membangun daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah. Kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda. Menjaga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebakarnya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemen Ekraf ya berkomitmen memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Ya, selain itu ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Ya, Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Teuku Rifqi Harsyah yang mengatakan karya sastra memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. Ya, menurut dia, hilirisasi kekayaan intelektual dapat membantu karya penulis menjangkau pasar lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya. Menekraf menambahkan subsektor penerbitan merupakan salah satu sumber penciptaan kekayaan intelektual. Ya, karya sastra juga berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti film, animasi, game, dan produksi turunan lainnya. Ya, menurut dia, pengembangan tersebut memerlukan kolaborasi antara penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Diharapkan ini dapat meningkatkan nilai ekonomi karya sekaligus memperkuat daya saing kekayaan intelektual Indonesia. Ya, selain pengembangan kekayaan intelektual, Rifqi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan perubahan kebijakan pajak penghasilan atau PPH royalti buku. Ya, menurut dia, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa presiden dan memasuki proses harmonisasi. Menekraf berharap kebijakan perpajakan tersebut memberikan kepastian bagi penulis sekaligus mendorong keberlanjutan industri penerbitan nasional. Ya, menurut dia, pemerintah juga berupaya memperluas pemanfaatan karya sastra Indonesia agar memiliki nilai ekonomi dan menjangkau pasar lebih luas.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
2: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Baik pendengar dimanapun berada, kami cukup hiburan, hadirkan pengajian, dan nantinya akan berkumandang ajian maghrib pukul 18.17 waktu Indonesia Barat, dan saya Ferdian menemani Anda di Sibolga malam ini.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini sering kali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Musik. Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
25: Henry menyebut, kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Henry dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Henry menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Baik, dengar kembali bersama kami di Pro Satu RRI Sibolga. Seruan Raja Nisa kami kumandangkan. Selamat menikmati ibadah Pado Isa.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat Isya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Seruan Ijan Isya telah berkumandang. Assalamualaikum kepada Fardu Isya, kami ucapkan kepada Anda saudara kami, kaum muslim dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya. Dan masih bersama menemani Anda di malam hari ini. Selanjutnya akan hadirkan mimbar Kristen dan berangkai acara hiburan, ya, program-program yang hadir di malam hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Salam Bapak Ibu, dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Robi Simanjuntak, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, dan kasih setiamu yang memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur supaya kami berbuah. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan melalui firman-Mu agar diberikan hikmat dan pengetahuan yang mendalam. Dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu menjadi berkat rohani buat kami. Secara jasmani dan rohani, tercurahlah bagi kami sesuai dengan rencana indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17 dengan judulnya di sana perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudaraku, perikopnya di sana perlengkapan rohani, dan saya bacakan dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan kuasa tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat secara rohani, tidak mudah kalah maupun menyerah dalam kehidupan. Alkitab bahkan melukiskan kita sebagai prajurit yang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dunia ini bukan hanya bicara taman tempat bermain, melainkan juga medan peperangan. Tetapi kita harus sadar, musuh kita bukanlah darah dan daging, alias mertua, tetangga, teman sekantor kita, dan lainnya. Melainkan si iblis yang berusaha menghancurkan hidup kita. Iblis tidak maha hadir, tetapi antek-anteknya ada di seluruh dunia, dan semua roh-roh jahat itu tunduk pada yang paling tinggi, yaitu Lucifer. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, dalam
kitab Yohanes 10 ayat 10 firman-Nya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Serangan iblis itu bisa bermacam-macam bentuknya dan ke berbagai aspek kehidupan. Misalnya, rumah tangga, keluarga, sakit penyakit, walaupun bukan semuanya, finansial dan lain-lainnya. Iblis juga menyerang dengan cara menghalangi berkat-berkat Allah yang seharusnya kita terima. Kalau kita bisa menang perang dalam alam roh, maka kita bisa memenangkan peperangan di alam nyata. Seperti halnya ketika orang Israel melawan Amalek, maka Yosua berperang dengan para prajurit, tetapi penentu kemenangan ialah Musa di atas bukit yang mengangkat tangan dan berdoa, sehingga Israel menang. Saat ia lemah, maka orang Israel kalah, sehingga ditopang oleh Harun dan Hur. Akhirnya mereka kembali menang. Nah, dalam peperangan rohani, kita harus mengenakan senjata-senjata rohani. Di dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk merentukan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata rohani bukanlah senapan atau bom buatan manusia, karena musuh kita tidak kelihatan, yaitu kuasa kegelapan. Maka itu senjata yang kita gunakan adalah senjata rohani. Apa itu? Ada beberapa perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki serta gunakan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama di dalam ayat 14 dikatakan di sana, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Di sini perlu kita garis bawahi, berikat pinggangkan kebenaran. Pada zaman dulu, pakaian adalah jubah longgar sampai ke lutut, supaya tidak mengganggu pergerakan kalau berjalan ataupun berlari mengejar musuh, maka harus mengikat pinggang dengan tali atau semacam sabuk dan ikat pinggang. Nah, kita harus sadar kenapa disebut ikat pinggang kebenaran. Gerak langkah kita untuk maju seringkali terganggu oleh kemunafikan dan kepura-puraan karena tidak hidup dalam kebenaran, sehingga kalah oleh serangan musuh yang membuat kita lemah dan tertuduh. Maka itu, Saudaraku yang kekasih, kalau mau jadi orang Kristen sejati, hiduplah dalam kebenaran dan darah Kristus yang menyucikan kita supaya menjadi orang yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua yaitu baju zirah keadilan. Dikatakan tadi di sana, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirah keadilan. Baju zirah adalah rompi logam yang melindungi dada dan jantung atau hati. Nah, iblis senang menyerang bagian hati. Karena itu harus dijaga dengan baju zirah keadilan,
iman, serta kasih. Dengan begitu kita akan mengalahkan ketakutan ataupun kekhawatiran. Dalam segala tantangan, kesulitan, percaya, dan berimanlah kepada Bapa di surga yang duduk di atas tahtanya, serta berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Apapun masalah kita hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah maupun orang percaya. Iblis juga sering menyerang hati kita dengan menabur benih kebencian, sehingga mengalami kepahitan, kekecewaan. Tetapi asal kita menjaga hati, maka kita akan berespon positif seperti Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang membuat kebencian sirna dari hidup kita dan kasih yang menang dalam hidup kita. Kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian juga dalam firman 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerakan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan juga di dalam kitab Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama-sama dengan dia? Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya di sini yang ketiga dari ayat 15 dikatakan di sana, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah sandal kulit yang diikat dengan tali ke kaki sampai setengah betis. Dan ini membuat bergerak lebih cepat untuk menempuh jarak lebih jauh. Karena pada waktu itu bukan jalan aspal, melainkan jalanan berbatu, bahkan padang pasir. Nah, perang zaman dulu kalau prajurit tidur, tidak boleh melepaskan kasut atau sepatunya. Sebab bila tiba-tiba musuh menyerbu, maka tidak bingung mencari sepatu terlebih dahulu dan sudah siap menghadapinya. Maka Tuhan mau kita siap kapan saja dan rela memberitakan Injil, karena orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang punya kesaksian. Karena kesaksian itu akan menguatkan iman orang lain dan memperkokoh iman kita. Sebab memperkatakan tentang Yesus serta kebaikannya di hidup kita, daripada memakai mulut kita untuk menjelekkan orang lain, mari beritakan firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian juga dalam kitab Wahyu 12 ayat 11, karena dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam laut. Bapak Ibu Saudaraku, itulah bagian yang ketiga, bagaimana kita memiliki kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang keempat dikatakan dari ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang keempat di sini Bapak Ibu, perisai iman. Perlu kita garis bawahi, perisai iman. Perisai adalah
tameng besar yang melindungi kita dari panah api si jahat. Iblis sering menyerang dengan panah apinya melalui godaan. Dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan, bagaimana kita hidup benar di dalam Tuhan, memiliki perisai iman yang kuat. Yang selanjutnya, yang kelima Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ketopong keselamatan. Dari ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong merupakan topi atau helm untuk melindungi kepala. Ini bicara tentang melindungi pikiran kita. Karena medan pertempuran paling berat adalah pikiran. Awalnya dosa direnungkan, dipikirkan, lalu menjadi kenyataan. Kemenangan dalam pikiran akan menentukan kemenangan di bidang-bidang lainnya. Kita juga harus berketopongkan pengharapan keselamatan, yaitu sikap tenang, menantikan satu hal yang baik yang akan terjadi. Berdasarkan janji-janji Allah dalam Alkitab, buanglah pikiran negatif, miliki pikiran Kristus, firman-Nya sanggup membersihkan, menguatkan hati dan pikiran kita semua. Dalam kitab Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir di sini Bapak Ibu yang keenam, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Daripada ayat yang 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikanlah senjata yang pertama sampai yang kelima, semuanya untuk pertahanan atau defensif, tetapi hanya satu pedang roh yang sifatnya ofensif atau menyerang. Pertahanan yang terbaik adalah dengan cara menyerang. Perkatakan firman Allah waktu kita membaca, merenungkan dan melakukannya. Sewaktu Yesus ada di padang gurun dan dicobai oleh iblis 3 kali, Yesus menang karena memperkatakan firman. Ucapkanlah firman dengan teguh hati. Dalam Injil Matius 16 ayat 18,

sebab kita melawan musuh di depan. Nah, karena satu-satunya yang dilindungi terlindungi ialah punggung, maka jangan berbalik. Jika berbalik atau murtad, lari dari peperangan, berbalik dari kebenaran, akan ditusuk dan dipanah oleh iblis. Tantangan seberat apapun, maju terus bersama Yesus, jangan mundur. Selain jangan berbalik, setiap prajurit harus melindungi satu dengan yang lainnya. Jangan menikam saudara kita dari belakang. Sebagaimana saudara seiman, mesti saling melindungi. Kelemahan mereka kita tutupi dengan kekuatan kita, maka kita akan menang. Jadilah orang-orang Kristen yang kuat secara rohani, teguh berdiri dalam iman, serta berkemenangan. Kiranya Tuhan memelihara hati dan pikiran kita sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa dalam mengalahkan setiap tantangan kehidupan dan serangan si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan lewat firman-Mu. Bagaimana kami memiliki perlengkapan senjata Allah yang dapat mengalahkan panah tipu si iblis. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan baru kepada kami. Berkati Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman-Mu. Secara khusus kami berdoa buat setiap rumah tangga, supaya Tuhan menjamah hati mereka, supaya setiap rumah tangga memiliki perlengkapan senjata daripada Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah mereka datang kepada Tuhan yang sanggup membela rumah tangga mereka. Demikian juga keluarga, Engkau berkati dalam nama Yesus, supaya mereka jangan ditipu oleh tipu muslihat iblis, tetapi mereka tetap memiliki ketopong keselamatan, yaitu firman Allah yang tetap ada di dalam hidup setiap keluarga, setiap rumah tangga. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu kami pemirsa yang telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang terbeban boleh dihiburkan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Segala panah-panah si iblis yang mengganggu orang-orang percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan patahkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan seluruh yang mendengarkan pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu kami, bahkan Tuhan buat RRI Radio Republik Kota Sibolga yang sudah menyiarkan firman-Mu kepada seluruh pelosok-pelosok yang ada di tanah air Republik Indonesia. Berkatilah mereka yang bekerja supaya sehat, bahkan yang bekerja di rumah sakit, di instansi-instansi pemerintahan, dimanapun Tuhan, baik itu di udara, di laut, dan dimanapun di darat, Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Inilah firman-Mu Tuhan, berkatilah kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Allah. Anugerah Tuhan.

kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih masih setia bersama kami, pendengar dimanapun berada. Pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan hadirkan mini drama untuk Anda.
5: Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian ketiga. Cermin tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: Kota kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Dia ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.
0: Nyai Anting, lihat dirimu.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam, terkurung, menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang, iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia, menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain, Rangga sebagai Tommy, Uli Tanwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Mendengar, demikian telah hadir Cermin Tua Produksi RRI Bandung, sebuah mini drama. Matalan kita pada masih pukul 20.13 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

pendengar dimanapun berada, ya temani suasana malam hari ini dengan berbagai hiburan, menemani malam yang bahagia untuk semua, yang pastinya Ferdian menemani Anda hingga informasi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, harapan sehat selalu menikmati malam, baik itu waktu istirahat yang sedang Anda nikmati atau pula yang sedang menikmati waktu istirahat, yang sedang menikmati waktu beraktivitas, ya, untuk saudara yang pendengar kami yang sedang beraktivitas di malam hari ini, yang pasti melakukan rutinitas. Nah, semoga semua dapat berjalan dengan lancar, menemani Anda dimanapun berada.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah, atau

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang.

Masih lanjutkan kebersamaan menemani Anda mendengar dimanapun berada. Ya, pilihan lagu terakhir sebelum nantinya akan hadir Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami tentunya di FM 97,2 MHz program 1 RRI Sibolga, menemani malam hari ini di acara Ruang Rindu. Ya, silakan yang ingin ikutan bergabung di jalur telepon 0631225006. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa Bang Mana lu?
1: Iya, Bang Mana di Bulu Sanggul.
0: Suaranya jauh sekali ini kedengaran di sini. Halo. Bang Mana lu di Bulu Sanggul, apa kabar, Bang?
1: Ya, benar-benar. Bagaimana situ, Bang?
0: Alhamdulillah di sini sehat, tapi cuaca sepertinya hujan di luar.
1: Hujan itu biasanya di sini bulan.
0: Hmm?
1: Itu hujan bang.
0: Iya, berarti satu langit kita.
1: Satu hati juga, bukan?
0: Mudah-mudahan satu hati juga ya.
1: Iya ya.
0: Hmm.
1: Jadi, lagu apa?
0: Apa lagunya?
1: Menanti kejujuran bang.
0: Itu kan satu hati kita.
1: Iya.
0: Saya juga lagi menanti kejujuran nih.
1: Iya lah. Kamu juga menanti kejujuran gitu.
0: Iya, sama-sama menanti kejujuran kitanya. Iyalah. Untuk siapa salam-salamnya?
1: Iya, udah berapa?
0: Hmm?
1: Beberapa teman.
0: Baru Bang Mana lu yang pertama?
1: Anak yang pertama?
0: Iya bang.
1: Oh iya, kalau salamnya dulu nih.
0: Iya silakan.
1: Burukan bayang merayakan karang cilincuan ya, dan ada semua berburukan bayang.
0: Iya.
1: Ada tukang ya. Terima maaf Ariati, ada Semenari, ada Pak Kodin.
0: Iya.
1: Dimana pun berada, selalu ya, belakang saya bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat, terima kasih bang. Selamat malam Rundi. Belum bergabung menemur, lagi bang.
0: Selamat malam Bang Mana lu di Dolok Sanggul. Ya, berbagi memori lewat lagu. Di belakangnya Bang Mana lu, siapa ini gerangan? Kita terima, halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, ini satu marga nih dengan Bang Mana lu nih.
2: Iya.
0: Eko Mana lu, apa kabar kau?
2: Kabarnya kabar baik.
0: Iya, silakan untuk kirim-kirim salam, request lagu apa?
2: Iya, aku mau request lagu Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Kenapa ya. Dengan tangannya?
2: Cuma lagu aja, Pak.
0: Oh, gitu, iyalah.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya buat Parningotan Menelu yang baru turunnya.
0: Dikasih tahu namanya, ayo.
2: Iya. Namanya Opung Roma, Opung Adelina.
0: Iya.
2: Namanya ada Poru Tambah yang ada di Samosir.
0: Iya.
2: Mama Anugrah namanya itu ya. Ya. Salam juga buat Opung Roma di Borong-Borong.
0: Ya.
2: Ya, salam juga buat Opung Holong yang ada di Cigotom. Salam juga buat semua pendengar yang tidak saya sebut satu persatu ya.
0: Iya, boleh.
2: Oke, banyak bang. Selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
2: Oh, Mama Ariati, aku nggak ketinggalan sama Mama Ariati ya. Iya. tadi lupa.
0: Mama Ariati atau Mama Yolanda? Yang mana itu?
2: Mama Ariatinya itu, bukan Mama Yolanda.
0: Ini Eko nyebutin semua ini sortirnya.
2: Iya.
0: Ya lah, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa mengenal ya.
2: Nama kedua itu. Nama kedua Yolanda.
0: Ya.
2: Jadi nama bor pertamanya Ariati gitu.
0: Ya, berarti penggoreng namanya ya.
2: Iya.
0: Ah, boleh. Makasih. Ya.
2: Makasih abang.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Selamat malam juga. Terima kasih.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pukul 21 lewat 23 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, pendengar dimanapun berada, silakan yang ingin ikutan bergabung. Kami nantikan Anda di jalur telepon 0631225006. Ya. Halo.
4: Halo.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu.
4: Berbagi Rindu memori lewat lagu.
3: Iya, dengan siapa? Di mana ini?
4: Putri Rampai, Tok.
3: Oh, Putri Rampai.
4: Iya, Tok, baru sampai, Tok.
3: Sampai dari mana? Dari sampai kehujanan.
4: Di Bolga dari Rampat tadi, Tok.
3: Oh, enggak kena hujan kan?
4: Enggak. Dari pinggir-pinggirnya jalan, Tok. Orang naik mobil kok enggak basah.
3: Iya. Bagus lah.
4: Sehat, Tok, kan? Aduh, minum aku, Tok.
3: Iya, sehat, sehat.
4: Oke. Tok.
3: Iya.
4: Boleh record lagu, kan?
3: Boleh. Lagunya dari siapa?
4: Memori Berkasih, Tok.
3: Memori Berkasih.
4: Iya, Tok.
3: Gak punya saya itu.
4: Lagunya itu. Lagunya kalau itu enggak ada memori itu udah sama aku. Ada lagunya,
3: iya,
4: Tok?
3: Iya. Ada.
4: Dari siapa ya, Tok, ya?
3: Enggak tahu
4: aku karena baru sampai itu. Baru sampai itu enggak ingat lagi aku dari siapa, Tok. Tolong carikan lihat, Tok. Sebenarnya kalau minta tolong ke kantor polisi kan, Tok?
3: Enggak juga
4: ya, Tok? Iya. Ya udahlah, terima kasih, Tok. Kalau boleh minta tolong sama itu.
3: Iya.
4: Ya, sakit kali lah aku ini ya, Tok, ya.
3: Kenapa?
4: Bener pun ketiga aku.
3: Iya.
4: Orang ketiga ya,
3: orang
4: Tok?
3: Orang ketiga.
4: Oh iya, Tok. Biarlah enggak apa-apa lah, Tok, sekali. Yang penting bisa gabung ke Pro 1, Tok. Kalau enggak, teruk ringan aku deh, Tok.
3: Wah, begitu ya.
4: Iya, Tok. Nanti kalau seteru aku kan enggak tok tengok lagi aku lewat dari situ kan, dari depan rumah itu ya kan.
3: Kok gitu?
4: Iya, iyalah, orang seteru aku. Biasanya kis jalannya begitu, Tok. Ini enggak kan?
3: Seteru itu kan belum berarti, bukan berarti.
4: Berarti apa, Tok?
3: Bukan berarti enggak bisa dilihat.
4: Enggak bisa dipungkiri ya, Tok. Iya, Tok.
3: Bukan berarti enggak bisa dilihat kan.
4: Oh, tinggal melihat-lihat saja yang ditegur enggak kan. Ah, siapa itu ya? Yang suruh itu kan gitu kan, Tok.
3: Ya terserah lah.
4: Oh iyalah.
3: Iya.
4: Buat semuanya aja ya, mau gabung tunggu suaranya.
3: Iya.
4: Yang belum gabung pun juga ditunggu suaranya. Buat yang sudah gabung tadi ya.
3: Iya.
4: Salam kenal buat itu, selamat tugas sampai tuntas, tetap semangat juga, hati-hati pulangnya ya, Tak, ya. Bawa mantel, Tok, kan?
3: Gak ada mantel saya.
4: Gak ada mantel? Ya udahlah. Apa daun katapang itu buat, Tok, nanti? Ada itu, Tok, di belakang itu, daun katapang. Oke, Toh ya.
3: Iya.
4: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bye-bye, Toh.
3: Selamat malam kembali. Iya, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Nah, ada Putri Rampa. Bagaimana dengan Putri Malu, Putri Salju ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Itok Perdian.
3: Malam kembali Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana ini?
4: Ini dari Sipahutar, diriku, Itok.
3: Diriku siapa itu?
4: Diriku, dirimu.
3: aduh.
4: Siapakah diriku opung-opung itu?
3: Opung Roma ya?
4: Iya. Ini tuh memang pura-pura lupa tuh.
3: Udah mulai ini.
4: Udah mulai? Mm-mm. Aduh, makan obat ya tuh cepat-cepat.
3: Mulai ngantuk maksudnya.
4: Oh. Janganlah, masih jam berapa?
3: Aduh.
4: Sehatnya itu?
3: Ya syukur, alhamdulillah sehat.
4: Syukur, alhamdulillah.
3: Sehat saya.
4: Oke lah. Aku mau request lagu dulu itu.
3: Lagunya?
4: Gereja Tua dari Panbor.
3: Masih ada ya?
4: Hah? Masih ada.
3: Memang masih ada ya?
4: Iya.
3: Masih ada. Karena ini udah gak ada lagi gitu loh.
4: Kenapa? Jadi kemana rupanya dibikin?
3: Itulah.
4: Kemana? Kita larikan kalau gak ada.
3: Iya. Kemana ya? Coba kita cari dulu ya.
4: Iya, mentah itu kantongin mana tahu.
3: Kalau gak ada, biar kita bangun lagi balik.
4: Iya, dibangun kembali kan ya. Namanya Bunda Gereja Tua kan?
3: Iya, kita renovasi itu.
4: Mana tahu dia sudah roboh, nah itu dia. Okelah, sembari iya. Tokku mencari, aku salam-salam ya Tok ya.
3: Untuk siapa?
4: Ya, untuk ukurannya ditunggu suaranya, yang baru turun juga ya.
3: Iya.
4: Apa? Nenek Wirangga?
3: Bukan, katanya Putri Rampa itu.
4: Putri Rampa di sekarang bukan Nenek Erlangga.
3: Gak mau dia dikatakan Nenek Erlangga, Putri Rampa katanya.
4: Putri Rampa. Oh, ya oke lah yang mana dia suka ya kan.
3: Udah potong tumpeng dia semalam mungkin.
4: Oh, mensahkan dia jadi Putri Rampa.
3: Iya, bagi ita-ita
4: dia. Aku pikir Putri Malu.
3: Putri Malu.
4: Atau Putri Duyung.
3: Putri Malu bukan yang dari Silimpuan.
4: Kalau Putri Duyung?
3: Putri Duyung saya gak pernah lihat. Ini ya, karena memang saya nggak tahu.
4: Putri Kayangan juga.
3: Apalagi Putri Kayangan. Aduh, Kayangan saya nggak pernah lihat pula itu. Gimana modelnya, bentuknya itu gimana Putri Kayangan?
4: Ya itulah. Ditunggulah juga suaranya, kalau nggak mau dibilang ini itu, kalau hanya Putri Kayangan
3: iya.
4: Putri Rampa ya.
3: Putri-putri ini pintar-pintar buat nama ya.
4: Putri Malu. Sekalian aja Putri Sihir Put.
3: Gak
4: iya,
3: boleh itu.
4: Putri Sihir Put.
3: Aduh.
4: Tahu itu Putri Sihir Put.
3: Makanya saya ketawa.
4: Itu sama dengan Putri Malu itu Bu.
3: Iya.
4: Kalau Sihir Put bahasa Bataknya, kalau Putri Malu bahasa Indonesianya.
3: Iya, saya tahu, makanya saya ketawa. Bisa
4: betul.
3: Diistilahkan ya, bisa diistilahkan begitu maksudnya saya gitu.
4: Kan,
3: itu kan, dicampur lagi kan, aduh. Ya udahlah.
4: Ya buat yang udah gabung tadi ada juga ingot. Ini untuk Eko Manalu, kenapa aku dibilang Opu Roma dari Seborong-Borong ya, memang ada yang udah gabung dari Opu Roma dari Seborong-Borong.
3: Makanya tadi saya bilang itu bukan Seborong-Borong, anggota baru mungkin yang dia maksud ya, karena saya juga nggak pernah dengar ada Opu Roma dari Seborong-Borong.
4: Ini dari Sipahutar.
3: Makanya saya tadi bilang emang ada yang dari Seborong-Borong yang baru.
4: Mana tahu ya kan, kalau ada pun yang nggak apa-apa
3: iya,
4: ya kan.
3: Iya, malah justru ya bersyukur
4: makin
3: ya.
4: Makin banyak yang bergabung.
3: itu lebih bagus loh.
4: Kayaknya nggak pernah yang bergabung Wopu Roma dari Siborong-Borong gitu loh.
3: Memang ada pendengar kita yang dari Siborong-Borong ya, tapi ada, bukan Wopu Roma.
4: Bukan Wopu Roma loh.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Ya udah nggak apa-apa, mungkin itu terlalu terlalu apa, bersemangat mungkin Eko tadi.
4: Bersemangat dia.
3: Iya.
4: Iya, nanti pendengar yang lain, memangnya kapan masuk ada Puro masuk dari Puro?
3: Mudah-mudahan ada nantinya gitu loh, Pu.
4: Ya mudah-mudahan ada, aku lebih semangat lagi gitu loh. Oke lah itu.
3: Iya.
4: Salamnya ada Mama Anugrah, Mama Aryati, semuanya aja. Oh, Bintang Pertama satu lagi ditunggu lah suaranya. Sama putri-putri duyung, putri-putri malunya ya.
3: Iya.
4: Ditunggulah suaranya. Adanya lagu itu toh?
3: Ada, udah saya bangun gerejanya balik lagi.
4: Iya. Cepat banget itu bangun kalau begitu.
3: Ya seperti bangun candi kan, pejik mata langsung bangun siang.
4: Oh, iya. Oke lah, terima kasih lagu kalau begitu ya, kalau sudah membangun gereja tua ya.
3: Iya, udah muda sekarang. Kalau udah renovasi?
4: Iya, renovasi pun kan ada waktunya itu.
3: Enggak, saya sulap cun langsung
4: ini
3: jadi.
4: Ini kok cepat banget, berarti disulap begini.
3: Iya, pakai sulap saya tadi.
4: Kalau itu pandai bersulap ya, enggak apa-apa lah. Terima kasih lah.
3: Iya.
4: Oke, Leto, buat itu tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana ya, Tok.
3: Iya, terima kasih.
4: Dilancarkan segala rezeki.
3: Terima kasih ya, Pong ya, sama-sama.
4: Oke, itu. Yang aku tanya hari itu, pengeluaran itu siapa sih? Bapak apa?
3: Bapak Aldi saya.
4: Bapak Aldi?
3: Iya.
4: Supaya lebih kompak begitu.
3: Bapak Aldi, yang besar saya udah berkeluarga.
4: Hah?
3: Iya.
4: Jadi opung apa?
3: Belum punya
4: Nenek
3: opung.
4: Apa?
3: Saya belum opung. Doakanlah, doakanlah.
4: Oh, okelah. Semoga cepat terkabul ya, Tok. Ya?
3: Amin.
4: Oke, biar kita pesta kenduri nanti ya.
3: Iya.
4: Oke, Tok. Lagunya aku tunggu, Tok.
3: Iya.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, ditanya ya. Saya hubung siapa, panggolannya siapa. Ya, enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting kita selalu bersama ya. Kebersamaan itu lebih penting. Rasa kekeluargaan dan Ruang Rindu bersama Persatu RSI Polgang.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Bab makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Iya, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sibolga. Halo, Pro Ruang Rindu Pro 1, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Itu malam kembali, ini dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Putri Kayangan itu yang ada di Samosir.
0: Ini dia Putri Kayangan, pintar-pintar sekali lah putri-putrinya buat nama, ya kan?
1: Iya itu.
0: Yang saya nggak kenal gimana bentuknya.
1: Iya, ini lagi selendangnya lagi hilang, jadi makanya dia
0: mampir dulu di Samosir gitu.
1: Mampir ke bumi itu.
0: Iyalah, silakan.
1: Aku mau request lagu dari...
0: Dari siapa?
1: Dari Nadila, Salahkan Aku, Tok.
0: Gak mau saya.
1: Iya, judul lagunya. Iya. Biarlah, itu, salahkanlah aku karena sekarang jadi Putri Kayangan. Dari Nadila, itu.
0: Gak mau saya dari Nadila.
1: Jadi?
0: Dari yang lain saya pilih.
1: Dari Nadila aja lah itu yang paling enak.
0: Oh,
1: itu.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ada kan itu?
0: Banyak.
1: Iya. Salah satu lah sama aku itu, cuman diputar nanti kembalikan itu ya.
0: Iya, pinjam ya?
1: Iya, pinjam lah dulu.
0: Iya,
1: boleh. Disana lah buat mua-mua lah itu, karena waktu kita sudah sempit.
0: Iya.
1: Karena... Opung Rani ya belum gabung, ditunggulah suaranya buat jemput cinta juga kalau mau si, kalau monitor malam ini.
0: Mm-mm.
1: Karena selendangku sudah
0: ketemu.
1: Ketemu, aku mau kembali ke Kayangan itu ya.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya itu. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi Dokter Dian.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Iya, lagunya nanti kita hadirkan. Nah, dengan siapa lagi nih, di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu itu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Mama Gibran.
0: Mama Gibran?
2: Iya.
0: Di mana Mama Gibran? Halo.
2: Di Holbung Samosir toh.
0: Oh, di Samosir, di Holbung. Apa kabar, sehat?
2: Sehat, Kak.
0: Iya. Silakan, silakan. Mau
2: pindah lagunya apa? Dari Kusplus ada toh.
0: Yang mana itu?
2: Itu lah yang milih judulnya.
0: Yang dari penting Kusplus. Dari Kusplus. Nah, iya, begini yang saya suka. Iya, boleh, boleh. Oke. Okay.
2: Salamnya itu.
0: Terus siapa?
2: Untuk Eko Mana.
0: Ya.
2: Opung Roma.
0: Ya.
2: Opung Radot lah.
0: Oke.
2: Okay. Buat itu selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
2: Makasih toh.
0: Iya. Selamat malam.
2: Selamat malam Roni.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Iya, terima kasih.

Pendengar Imanul Murada, sampai di sini kebersamaan. Menemani Anda tentunya di acara Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan. Sampai bersua kembali di acara yang sama. Selamat malam, sampai jumpa. Baik pendengar, pukul 22 lewat 1 waktu Indonesia Barat saat ini. Berbagi hiburan kembali menemani di penghujung malam untuk Anda. Ya pastinya dimanapun berada, lewat sukan lagu-lagu, musik-musik daerah menemani malam hari ini.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau. Cui.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar nggak ketahuan istri.
1: sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Mendengar 18 menit dari pengisi waktu pukul 22 masih menemani dengan sekuen lagu-lagu hiburan budaya menemani malam hari ini. Ya, untuk Anda yang mungkin masih stay bersama kami yang sedang menikmati suasana malam di rumah, ya selamat malam untuk Anda.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak. Untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar dimanapun berada masih temani Anda ya, dengan segmen lagu-lagu di Tradisi Budaya pukul 22:52 waktu Indonesia Barat. Semoga senang bahagia selalu dan pastinya bersama di Perusahaan RRI Sibolga.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dan baik, pendengar dimanapun berada, di penghujung malam kebersamaan kita pukul 23.02 waktu Indonesia Barat. Dan berikan lagu-lagu di sepuluh ke malam ini hingga masih waktu pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, nantinya akan hadir renungan.
5: Tembok, kamu kok kotor sekali?
6: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
5: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
6: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
5: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
6: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
5: Betul tembok.
7: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
8: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga. Ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video. Atau dijadikan konten.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih satu bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joad Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joad Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: asik sampai. Kau ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, baik dengar. Masih berbagi untuk hiburan menemani malam di kesempatan hari ini. Semoga terhibur dan bahagia selalu menemani Anda yang akan beristirahat di malam hari ini. Cinta.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel. Bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
5: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.
4: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan baik pendengar, pengunjung malam ini hadirkan renungan malam.

pendengar, pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras sambil memanggil-manggil gurunya. Si guru yang masih mengantuk membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Adakah sesuatu yang penting?" Si pemuda menjawab, "Ampun guru, maafkan saya terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilahkan masuk ke dalam rumah, dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun dan berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya rata-rata manusia meninggal pada usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Dengan pandangan menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematiannya." Pendengar, hidup sesungguhnya adalah saat.

setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Ahmad Ferdian, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap Merdeka.

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin kama dhakarahu al-dhakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin makhtalafal laylu wa nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina muhammad wa ala al-muhajirina wal ansar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula wa hayatan tayyiba. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun wa ba'. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di Markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa gak ngomong, dan seterusnya. Karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah. Bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif.
Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam. Dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia, dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption, dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong, malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustaz. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan. Tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware, karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed, dia gak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari gak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka gak akrab dengan yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget, jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi gak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share. Itu juga kadang-kadang yang share-nya admin. Jadi gak ngulik gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar. Bisa gak ya kita jadi smart netizen? Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen, smart citizennya? Lagi di jalan, ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa gak kita diam? Di rumah, ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa gak kita diam? Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita. Karena saya lebih suka kayak gitu, biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak. Salah satu yang paling terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman contohnya doang yang beda-beda. Narasinya sama, kontennya sama.
Cuman contohnya beda tergantung angle seorang ustadz dan apa wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya akhi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main, gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main, dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dua. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya ngajak kita, yaudah kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga gak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga, kan kita butuh ngobrol sama teman. Ya serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus bisa gak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus, terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, enggak menceritakan aib orang lain, enggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, "Udahan Aisyah, udahan." Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi enggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu gak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame gak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak, nasib kita gimana ya, kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator, saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Gak usah komen itu ternyata, gak nge-reply komen head itu ternyata bagus. Gak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina, ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa. Mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya gak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Biar, tapi saya gak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di off-in dulu aja komennya. Kenapa? Off comment itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sefaham dengan dia, ada yang beda. Tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan. Sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan gak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas.
Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong, membela diri yang paling efektif itu bikin postingan, membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus, membela diri yang paling efektif itu komen, membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi, membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar, kalau kita lagi diam, pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam, kita ngapain? Gitu kan, gitu ya? Nggak diam doang kan, kita ngapain? Nah, di sini kita belajar surat 19, surat Maryam, ayat 10 dan 11. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget. Ya Allah beri anak, ya Allah beri anak. Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam. Iparnya adalah Imron. Udah punya anak, keren banget. Cewek, soleha, dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa. Zakaria masih minta anak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam, "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria. Sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah. "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam, engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget. Walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak?" Kata Allah, tandanya, "Alla tukalliman nas salasa layalin sawiya." Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh enggak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu enggak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa, pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini?
Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Tadabur kita terhadap ayat di surat Maryam, ayat 10 dan 11, kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren, luar biasa, yang bernama Yahya alaihissalam. Dan salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratallah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab, yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat Bismillah dan seterusnya, tapi gak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustaz, ini ada yang ngomongin Ustaz gini-gini-gini di sosmed, perlu kita balas gak nih? Saya bilang, udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut, sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya, bagus juga sih. Ini enggak, bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada, dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo gak cocok di tempat itu, tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue gak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan, Rasal memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa gak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang, ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima
alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya lagi namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus gak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balas apa, balesin lagi. Terus aja gitu habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya. Tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayyun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi gak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah ada, gak ada apa-apanya sih dibilangkan Ustaz Felix, kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah gak saya ladenin? Hampir gak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz gak baca, baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena gak baca, mungkin gak ada challenge-nya kan. Ini baca, komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek, cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago, enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay, jangan deh. Ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Enggak selalu bela diri dengan ngomong. Kadang kita bela diri itu dengan diam. Enggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia. Tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam. Yaitu ada di ayat 26. Petikannya ada di, cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: ไม่ต้องเป็นจะฝันตัดสมุดแบบสมบัติการ
1: yang menjanjikan namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO minyak mentah kita cukup berpotensi
2: pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya salah satu wilayah terduga sarang narkoba berhasil digerebek polisi. 4 tersangka diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan, diantaranya seorang pelajar. Wakil Bupati Toba meninjau rekonstruksi 2 ruas jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan wisata Sibio Diala. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Salah satu wilayah terduga sarang narkoba berhasil digerebek polisi. 4 tersangka diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan, diantaranya seorang pelajar. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
3: Tim aparat gabungan menggerebek salah satu sarang narkoba di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidimpuan. Dalam operasi itu, petugas menangkap 5 orang pria terduga pelaku narkotika. Setelah dites urin, petugas menetapkan 4 orang positif dan terindikasi menggunakan narkoba, sementara 1 orang lagi dinyatakan negatif dan kemudian dibebaskan. Dari 4 terduga pelaku, salah seorang merupakan berstatus pelajar. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono menyebut 3 pria dewasa terduga pelaku, yaitu berinisial AS 34 tahun, AL 30 tahun, dan I 36 tahun, dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Sementara DL, pelajar berusia 16 tahun, dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja.
4: Sesuai dengan perintah Bapak Kapolres untuk melakukan grebek sarang narkoba, dari kami dari Polres Padang Sidimpuan bersama dengan instansi terkait dari BNK, dari Polisi Militer, dari Kodim, dari Satpol PP, dan anggota Polres Padang Sidimpuan melakukan grebek sarang narkoba di Kelurahan Wek 2 lingkungan Layang-Layang.

0: KI berhasil mengamankan 4 orang yang diduga positif narkoba dan satu diantaranya berinisial D, pelajar ditemukan setengah am narkotika jenis ganja dan urin positif ganja. Baik, untuk anak sekolah tersebut akan kami serahkan ke BNK, akan kami tiatikan untuk dilakukan rehabilitasi. Dan untuk yang 3 orang positif langsung diboyong oleh Bapak dari BNK untuk di asesmen.
1: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tapanuli Selatan Peri Nasution menjelaskan akan segera melakukan tindakan asesmen kepada para tersangka. Asesmen diperlukan, kata Peri, untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan narkotika sekaligus menentukan bentuk penanganan yang tepat.
2: Dari BNN sendiri, tindak lanjut yang kita lakukan yaitu pemeriksaan asesmen untuk menentukan tingkat keparahan dan akan kita rujuk apabila tingkat keparahannya berat dan akan kita laksanakan rawat jalan apabila tingkat penggunaannya ringan. Mungkin itu saja dari BNN.
1: Di kesempatan itu, AKP Juli dan Peri Nasution juga memastikan upaya pencegahan narkotika harus berjalan beriringan dengan penindakan. Keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak, sementara sekolah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Demikian Mufdan Jega melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Sibolga menegaskan komitmennya mewujudkan layanan yang transparan dan bebas dari pungli, khususnya dalam pengurusan hak integrasi warga binaan. Berikut laporan Liana Sution.
4: Selain fokus pada pemberantasan narkoba dan barang ilegal, Lapas Kelas 2 Sibolga juga menegaskan komitmen terhadap transparansi layanan, khususnya dalam pengurusan hak integrasi warga binaan, seperti pembebasan bersyarat atau PB dan cuti bersyarat atau CB. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga, Tripurnomo, menjelaskan bahwa pihaknya secara terbuka mengundang keluarga warga binaan dalam sidang tim pengamat permasyarakatan atau TPP untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar. Ia menyebut keterlibatan keluarga penting untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan karena seringkali informasi yang tidak benar justru disampaikan kepada pihak keluarga. Tripurnomo juga menjelaskan, jika keluarga tidak dapat hadir, pihak lapas juga memfasilitasi secara daring atau melalui Zoom.
5: Untuk punglinya yang pertama gini, seperti untuk pemberian hak-hak integrasi mereka, untuk PB, CB, segala macam, pada saat sidang TPP, itu kita mengundang keluarga dari warga binaan untuk hadir pada saat sidang TPP. Apabila mereka tidak bisa hadir, kita akan undang melalui Zoom. Dan di situ kita sampaikan kepada pihak keluarga bahwa untuk pengusulan hak-hak integrasi mereka itu tidak dipungut biaya. Kenapa kita undang keluarga mereka untuk hadir? Karena terkadang begini, kita tidak melakukan pungli, tapi mereka menyampaikan ke pihak keluarganya bahwa untuk pengurusan itu dipungut biaya, padahal itu untuk mereka sendiri. Makanya untuk menghindari itu, kita mengundang pihak keluarga untuk hadir. Yang tidak bisa hadir, yang jauh, kita via Zoom. Dan kita juga sudah ada pasang juga monitor di dalam bahwa mereka bisa tahu sejauh mana untuk pengusulan mereka. Apakah sudah sampai di Dirjen Pas atau sudah di asesmen oleh dari Bapas. Memang kita coba untuk jangan sampai ada pungli di dalam.
4: Tripurnomo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan implementasi arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dijen Pemasyarakatan agar layanan pemasyarakatan berjalan bersih dan transparan. Liana Sution melaporkan.
3: Pojok baca di Kabupaten Tapanuli Selatan didorong menjadi ruang literasi untuk memperkuat budaya membaca sekaligus menangkal penyebaran informasi hoax. Laporan disampaikan James Franciscus.
6: Budaya membaca dinilai tetap penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital. Pojok baca yang dihadirkan Dinas Perpustakaan Tapanuli Selatan menjadi ruang bagi masyarakat untuk membaca, menambah wawasan, dan mengembangkan pola pikir kritis. Pegawai Dinas Perpustakaan Tapanuli Selatan, Lebar Siregar, mengatakan, selain meningkatkan minat baca, keberadaan pojok baca juga diharapkan membantu masyarakat menyaring informasi serta membedakan fakta dengan berita bohong atau hoaks.
7: bulannya dibikin foto seperti ini untuk masyarakat pirok dan umum menambah ilmu.
6: Sementara itu, seorang siswi Tapanuli Selatan, Destiani Indah, menyebut membaca buku harus tetap dilestarikan meski masyarakat kini semakin dekat dengan teknologi digital. Menurutnya, membaca memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru dan memperluas wawasan.
8: Saya sih tempatnya baik, bermanfaat, dan juga tempat ini dekat dari kantin, di Cangur juga.
9: Banyak juga pilihan buku seperti Jelajah Sumatera Utara dan buku novel.
6: Pojok Baca diharap menjadi ruangan inklusif yang mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap screen time dan kembali membangun kebiasaan membaca. Dari kebiasaan membaca, masyarakat diharap semakin berpengetahuan, kritis, dan bijak untuk menggunakan informasi di tengah perkembangan teknologi. James melaporkan.
3: Perkembangan teknologi dapat menjadi pendukung literasi, bukan penghalang kebiasaan membaca. Budaya membaca dianggap penting saat kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui gawai. Berikut laporan Muaf dan Zika.
1: Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah membawa perubahan yang cukup besar dalam gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah penurunan minat baca di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Beragam upaya pun dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan budaya membaca, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Budaya membaca dan teknologi digital saling melengkapi untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing di era modern. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan Sibolga, Andrea Bernardin, mengakui perkembangan teknologi dapat menjadi pendukung literasi, bukan penghalang kebiasaan membaca. Budaya membaca tetap penting di tengah kemudahan masyarakat mengakses informasi melalui gawai. Andrea menjelaskan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kegiatan membaca, termasuk melalui buku elektronik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses bahan bacaan melalui perangkat digital yang mereka miliki.
10: Dengan membaca itu otomatis kita akan menambah informasi, kemudian literasi kita pun menambah. Literasi itu tidak hanya terkait dengan membaca buku, Mas, tapi setiap proses yang kita terima, kemudian nanti kita tuangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu pun menjadi sebuah makna literasi, Mas, begitu. Jadi memang kalau saya lihat dari masyarakat kita, anak-anak kita saya sendirilah dulu kita bilang, kalau perbedaan dari masyarakat yang sering membaca buku, pola pikirnya akan berbeda dengan masyarakat yang tidak menyukai membaca buku. Tingkat intelektualnya pasti akan berbeda, literasinya pun pasti akan berbeda, begitu. Jadi saya rasa jangan jadikan buku ini sesuatu yang hal yang membosankan. Jadikan buku itu menjadi hal yang menarik.
1: Penjelasan yang sama juga disampaikan Kabid Pelayanan Perpustakaan Sibolga, Nurleni Tanjung, yang menyebut buku masih menjadi sumber pengetahuan yang penting untuk memperluas wawasan masyarakat. Karena itu, perpustakaan terus berupaya mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui berbagai layanan berupa penyediaan fasilitas wifi gratis hingga penyediaan motor dan mobil perpustakaan keliling dengan 34.000 eksemplar buku bacaan.
11: Perpustakaan ini memiliki peran penting. Perpustakaan tidak hanya mengajak masyarakat untuk membaca buku, tetapi juga perpustakaan menciptakan lingkungan yang membuat membaca menjadi menarik. Di perpustakaan kita ada menyediakan wifi gratis, jadi informasi lebih mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, Pak.
1: Melalui pengembangan layanan perpustakaan, kata Nurleni, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh pengetahuan. Kebiasaan membaca pun diharapkan tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Guna kelancaran melaut, sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional. Berikut laporan Denny Siahaan.
12: Sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan guna keperluan melaut. Harapan itu disampaikan Burhanuddin, seorang nelayan kecil di Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah, terkait sulitnya nelayan kecil memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Burhanuddin mengatakan nelayan kecil di kedua daerah ini harus rela menunggu dengan waktu berjam-jam lamanya di SPBU umum untuk mendapatkan BBM untuk keperluan melaut. Dan bahkan kata Burhan, tidak jarang pihak SPBU mengabaikan keberadaan nelayan kecil ini dalam memperoleh BBM karena nelayan tersebut membawa jerigen. Burhan juga mengatakan hingga saat ini nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak mengetahui jumlah kuota BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil di kedua daerah ini.
13: Sampai saat ini kita tidak tahu kuota kita berapa. Kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya.
12: Selanjutnya Burhanuddin berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatasi persoalan ketersediaan BBM untuk nelayan kecil agar tidak menghambat aktivitas nelayan kecil di kedua daerah ini untuk turun melaut. Dini Sihaan melaporkan.
3: Pedagang konvensional mengeluh karena kurangnya omset akibat maraknya toko online saat ini. Berikut laporan Lia Nasution.
4: Pertumbuhan ekonomi digital mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal itu terjadi dari semakin banyaknya toko online yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara online. Ririn, pedagang pakaian di Pasar Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan, semakin menjamurnya toko online belakangan ini memberikan dampak yang besar bagi pedagang konvensional seperti dirinya, karena masyarakat akan mencari sarana yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak menampik dengan kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi usahanya, bahkan imbasnya menggerus omset 50% hingga 60% akibat menjamurnya toko online belakangan ini.
14: Ini masih ramai sekarang, kan? Apa kayak seperti itu? Karena banyak yang beli di online. Kadang itu kayak barang itu dikasih harga yang
4: murah. Ririn juga khawatir perkembangan bisnis online akan terus menggerus keberadaan pedagang konvensional. Ia berharap pemerintah sebaiknya lebih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pedagang konvensional agar ekonomi pedagang konvensional dapat kembali stabil. Deliana Nasution melaporkan.
3: Sejumlah kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah masih minim fasilitas dan infrastruktur yang disebut menjadi salah satu penyebab kurangnya minat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Berikut laporan Deni Syahaan.
4: Pertumbuhan ekonomi
12: Kendati memiliki kawasan wisata yang berpotensi menjadi penyumbang pendapatan asli daerah, namun hingga kini sejumlah lokasi wisata yang ada di Tapanuli Tengah masih minim infrastruktur atau fasilitas penunjang. Minimnya fasilitas serta tidak mendukungnya infrastruktur telah membuat tingkat kunjungan wisatawan ke Tapanuli Tengah masih belum maksimal. Hal itu dikatakan Supriyansa, seorang wisatawan asal Kota Medan yang ditemui kemarin di kawasan wisata Ekmar Tulu Sitahuis Tapanuli Tengah. Menurut Supriyansa, pemerintah daerah harus melengkapi serta memperbaiki sejumlah fasilitas dan infrastruktur di kawasan wisata. Mengingat sektor ini tidak saja mampu menjadi penyumbang PAD, namun juga mampu mendorong geliat perekonomian warga.
15: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai. Harapan kita kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan sehingga segera bisa difungsikan.
12: Selanjutnya Supriyansa juga menyebutkan upaya perbaikan dan pembangunan fasilitas serta infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah juga harus dijaga dan dipelihara oleh warga dalam memajukan kawasan wisata di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
3: Wakil Bupati Toba meninjau rekonstruksi dan ruas jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pembangunan wisata Sibiodala. Berikut laporan James Franciscus.
16: Pemerintah Kabupaten Toba terus meningkatkan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Saat meninjau rekonstruksi ruas jalan Sopo Surung, Hinalang, dan Sibiodala Gurgur kemarin, Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus menyebut jalan ini dapat memperlancar akses menuju kawasan wisata Sibodiala yang memiliki panorama Danau Toba. Rekonstruksi jalan Hinalang Sibodiala memiliki panjang 1,9 km, sedangkan ruas jalan Sibodiala Gurgur mencapai 3,5 km.
17: Pekerjaannya di sini ada dari CV
18: Mindo Anugrah Persada.
17: Mindo Anugrah Persada, kemudian juga yang dari Sibodiala ke Gurgur dikerjakan oleh Pembangun Toba Sejahtera. Ya, kita berbicara di sini bagaimana supaya mereka benar-benar serius dalam mengerjakan ini, karena mereka juga adalah penduduk di Kabupaten Toba ini. Bagaimanapun yang menikmati dan memanfaatkan jalan ini ikut juga mereka. Oleh karena itu, dari situ kita menilai cukup satu alasan bagi kita, mereka bekerja lebih serius. Dan tadi kalau ada kendala-kendala juga kita sampaikan, segera disampaikan. Mungkin sebelumnya itu tidak terdeteksi dari PPK ataupun pada waktu menyusun perencanaan dari pembangunan jalan ini.
16: Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Toba mengingatkan pihak rekanan agar melaksanakan pekerjaan secara serius sesuai standar kualitas yang diharapkan. Persoalan teknis termasuk aliran air yang berpotensi mempengaruhi pekerjaan jalan diminta segera dilaporkan untuk dibahas bersama pemerintah daerah. James melaporkan.
3: Pendengar, Indonesia bukan negeri koruptor menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
19: Pendengar, perang melawan korupsi agaknya tidak cukup kuat untuk menyurutkan nyali para pelaku korupsi. Ibarat kanker, tingkat kegawatan korupsi sudah dalam stadium 4. Ia ganas dan telah menyebar kemana-mana. Dan ironisnya, ada anggapan kalau Indonesia menjadi surga bagi para koruptor. Bukan tanpa alasan kalau anggapan itu berkembang luas. Sebab dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir, penanganan kasus korupsi dianggap masih kental dengan nuansa kompromi. Korupsi pun kini menjadi suguhan pokok yang mengoyak rasa keadilan rakyat. Tiada hari tanpa berita korupsi. Mulai dari tingkat elit sampai wakil rakyat pun terkabarkan melakukan korupsi. Apalagi masyarakat sudah jengah dengan retorika para wakil rakyat yang selalu berbicara anti korupsi, namun kenyataannya menjadi bagian dari pelaku korupsi. Jangan salahkan masyarakat atas persepsi miringnya tentang wakil rakyat. Namun seharusnya semua pihak merespon persepsi itu secara lebih arif dan melakukan langkah korektif. Jika tidak ada upaya yang serius untuk memperbaikinya dan membangun kembali kepercayaan warga kepada DPR dan wakil rakyat dari semua tingkatan, persepsi buruk itu bisa menggerogoti demokrasi bangsa ini. Kehilangan kepercayaan kepada lembaga legislatif adalah malapetaka bagi demokrasi. Kita sudah pasti tidak menginginkannya. Karena itu, hukum harus menghadirkan neraka buat para koruptor. Bukan malah sebaliknya, koruptor terus kita perlakukan dengan baik. Sebab negeri ini bukan surga untuk para koruptor. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Salah satu wilayah terduga sarang narkoba berhasil digerebek polisi. 4 tersangka diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan, diantaranya seorang pelajar. Wakil Bupati Toba meninjau rekonstruksi 2 ruas jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan wisata Sibiodala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini,

Ya, pendengar, kita jelang formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari hari-hari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program Satu Hari Sibolga.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
4: Adapun kerjasama di bidang lainnya.